0: profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri, Gedung Radio Republik Indonesia, RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya, kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum mengatakan tahun ini kuota PIHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PIHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PIHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitohah kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. Dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi, Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang. Sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah. Hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3. Jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGVC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
15: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
14: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
16: Our energy systems have been reshaped.
17: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
16: Affordability and security.
14: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
18: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
14: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3. Masih di Bengkulu pagi ini bersama saya Rizka Medoktor ya. Selamat pagi, selamat menikmati libur akhir pekan ya pendengar.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Buli ke, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi BPOM segel gudang kosmetik impor ilegal di Tangerang. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyegel gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dari lokasi tersebut, petugas juga mengamankan 1047 item atau 2.082.615 pieces produk Tiongkok senilai 27,6 miliar rupiah. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan gudang tersebut selama ini tersembunyi dan telah beroperasi selama 2 tahun. Tersembunyi dalam artian karena kita tahu ruangan ini bukan gudang, karena selama ini masyarakat di sekeliling tidak tahu bahwa di sini disimpan barang-barang ilegal. Menurutnya barang-barang dalam gudang ini yang mungkin bisa berbahaya bagi kesehatan, ini berdampak pada keselamatan jiwa, bahkan berdampak juga pada turnover dan sekaligus ekonomi nasional. Jadi dengan demikian, atas perintah Presiden Republik Indonesia kepada BPOM kembali mengembalikan tekad yang bulat akan bekerja sekuat tenaga demi menjamin obat dan makanan serta berbagai macam yang dikonsumsi rakyat. Nah, jumlahnya tentu sangat besar sehingga di tempat ini sangat jelas terlihat gudang penyimpanan kosmetik impor yang ilegal, tidak memiliki izin, tidak memiliki bahan kandungan dan isi dari semuanya. Produk kecantikan ini tidak tahu apa isinya dan tentu berdasarkan dampaknya akan berdampak pada kesehatan bahkan keselamatan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPOM Tangerang, Sony Mukhfir, mengatakan terbongkarnya kasus ini berdasarkan penelusuran dengan kerja keras intelijen dan cyber Direktorat Badan POM. Barang ini dijualnya secara online dan dicurigai akhirnya terbongkar. BPOM lanjutnya telah mengeluarkan peraturan nomor 14 tahun 2000, maksud kami peraturan nomor 14 tentang pengawasan obat makanan diedarkan secara daring, khususnya yang telah dibuat dalam nomor 30 tahun 2025. Di situ tertulis bahwa gudang kosmetik impor ilegal di Kabupaten Tangerang pada akhir Mei 2026 ini, temuan ini bermula dari proses intelijen BPOM atas laporan pengaduan yang diterima masyarakat. Itu tadi pendengar informasinya, lengkapnya bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ya, pendengar masih di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Beasiswa SDM Sawit 2026 penerima dapat kuliah gratis hingga tunjangan laptop, pendengar. Jadi untuk informasi lengkapnya, pemerintah pusat resmi membuka pendaftaran program beasiswa SDM Sawit tahun 2026. Program yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS ini memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang perkebunan kelapa sawit. Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu Hairiyah mengatakan pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 20 Juni 2026. Setelah masa pendaftaran berakhir, seluruh dokumen administrasi peserta akan diverifikasi melalui sistem untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan. Haira menjelaskan secara umum, persyaratan pendaftaran tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, pendengar. Calon peserta wajib berusia maksimal 23 tahun, memiliki KTP dan KK, serta memiliki nilai rapor minimal 7, sedangkan peserta dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T cukup memiliki nilai rapor minimal 6. Selain itu, peserta diwajibkan melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan tidak buta warna, serta surat keterangan belum menikah. Persyaratan khusus juga diberlakukan sesuai jalur pendaftaran yang dipilih oleh masing-masing peserta. Bagi pekebun dan keluarga pekebun, peserta wajib menyertakan bukti legalitas lahan, seperti sertifikat hak milik, surat keterangan tanah, girik, atau surat tanda daftar budidaya, serta surat keterangan sebagai pekebun. Sementara itu, karyawan atau pekerja perusahaan perkebunan kelapa sawit harus melampirkan surat keterangan kerja dari perusahaan tempat mereka bekerja. Untuk pengurus maupun anggota kelembagaan pekebun diwajibkan melampirkan surat keterangan aktif sebagai pengurus atau anggota koperasi maupun lembaga yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pendengar. Adapun ASN dan penyuluh perkebunan harus menyertakan surat tugas dari instansi yang membidangi sektor perkebunan kelapa sawit. Peserta dapat memilih salah satu dari 42 perguruan tinggi mitra yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program beasiswa ini menyediakan pendanaan pendidikan penuh mulai jenjang diploma 1 hingga strata 1, lengkap dengan fasilitas berupa biaya kuliah, uang saku bulanan, biaya asrama, tunjangan buku dan laptop, biaya transportasi, program magang industri, hingga sertifikasi kompetensi. Untuk informasi tadi bisa Anda baca kembali ya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Selamat pagi pendengar Inovasi Gema 24 antar SMP Negeri 24 Bengkulu untuk bidik juara. Semangat berinovasi terus tumbuh di sekolah-sekolah Kota Bengkulu seiring program pemerintah kota yang dikomandoi Wali Kota Dedi Wahyudi mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui lomba inovasi sekolah. Salah satu yang kembali mencuri perhatian adalah SMP Negeri 24 Kota Bengkulu dengan program unggulannya Gema 24 Gerakan Edukasi Multidimensi Berkarakter 24. Kepala SMP Negeri 24 Kota Bengkulu Widiarti ST mengatakan, sekolah yang dipimpinnya memiliki pengalaman manis dalam ajang tersebut. Pada tahun 2024, SMP Negeri 24 berhasil meraih juara pertama melalui inovasi penggunaan aplikasi ZipGrade yang membantu guru mengoreksi hasil ujian secara lebih cepat, akurat, efisien dibandingkan metode konvensional. Berbekal keberhasilan itu, pendengar, menurutnya tahun ini SMP Negeri 24 kembali tampil dengan inovasi baru yang lebih berfokus pada pembentukan karakter peserta didik, di mana melalui Gema 24, sekolah menghadirkan berbagai kegiatan edukatif yang dilaksanakan secara rutin setiap pekan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Untuk informasi tadi, lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan program podcast Modal Nekat Hasil Hebat. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai pemirsa, senang sekali saya Agnes Sambutani kembali menjumpai Anda di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Apalagi ini relate banget sama mungkin anak muda yang pengen merintis usaha atau masih mikir-mikir nih ya, kira-kira tahapan awalnya apa sih? Tipsnya apa sih? Apakah harus pakai modal yang gede atau gimana? Kita bakal sharing-sharing dan juga sudah hadir kedua narasumber yang bakal bagiin pengalamannya, tips-tipsnya, sharing-sharing buat kalian semua di rumah. Ada Muhammad Ihsan Sobari, selaku Ketua Bidang 12 BPD HIPMI Bengkulu. Halo Bang Ihsan, gimana halo, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Agnes sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Pemirsa sehat ya? Sehat. Oke, dan juga ada Ibu Leni Heliani, selaku Kabid Koperasi dan juga UMKM. Halo Ibu Leni.
2: Halo Mbak Agnes.
0: Gimana kabarnya Ibu Leni?
2: Di rumah.
0: Halo ya. Juga. Sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin sebelum kita ngobrolin soal tema kita hari ini ya, modal nekat hasil hebat, kita pengen tahu dulu nih background dari kedua narasumber kita. Mungkin dari Bang Ihsan terlebih dahulu, boleh diceritain sedikit backgroundnya dan juga kegiatannya sebagai Ketua Bidang 12 ya BPD HIPMI Bengkulu.
1: Baik, terima kasih Mbak Agnes. Salam pemirsa semua. Jadi perkenalkan, saya Ihsan Sobari, biasa dipanggilnya Ihsan. Alhamdulillah diamanahkan di BPD HIPMI Bengkulu sebagai Ketua Bidang 12 yang bergerak di bidang investasi dan kerjasama antar daerah. Jadi background saya dari dulu emang bergerak di bidang usaha, pengusaha gitu Mbak. Jadi saya dari dulu dari emang lulus SMA, saya berparadigma bahwa saya tidak mau kerja. Saya mau memperkerjakan manusia. Nah dari situlah saya mulai berproses gitu, bertumbuh untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Karena kita menciptakan lapangan pekerjaan ini sangat susah gitu kan Mbak. Dan saya juga merasakan bagaimana saya berproses dulu dari SMA kelas 3 SMA, saya juga sekolah di SMA 5 dulu, SMA 5 Bengkulu. Bahwa perjuangan untuk kita mencari kerja itu sangat besar, apalagi di era sekarang ini, era kita inflasi gitu kan, kita harus dituntut bagaimana untuk bisa bertahan hidup dulu gitu kan. Nah jadi fungsinya kita sebagai pengusaha ini bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan dulu saya jangan melihat saya yang sekarang gitu kan, perjalanan saya situ udah hampir 10 tahun untuk membangun personal branding saya. Itu jatuh bangunnya saya dulu sebelum saya bergabung di HIPMI itu seperti apa, itu sudah panjang banget. Dan alhamdulillah emang proses itu tidak ada yang enak gitu ya teman-teman semua, pemirsa yang ada di rumah, bahwa sebuah proses itu kita jangan banyak protes gitu kan, kita jalanin aja dulu gitu kan sampai itu beres gitu kan.
0: Benar.
1: Nah setelah itu sudah proses kita perjalani dengan baik, mudah-mudahan itu ya kita akan mendapatkan hasil kesuksesan gitu kan. Itu sih Mbak untuk background saya di dunia usaha ini. Dan saat ini saya bergerak di bidang konveksi gitu, di PT Berkah Konveksi Indonesia saya selaku direkturnya gitu kan. Itu baru berjalan setengah tahun saya memimpin konveksi dan alhamdulillah gebrakan-gebrakan yang kami lewati itu sudah lumayan banyak. Kita sudah bekerja sama dengan instansi pemerintah juga di Provinsi Bengkulu, di Dinas Pertanian, terus juga kita sudah di organisasi-organisasi OKP, itu sudah kita bekerja sama. Dan alhamdulillah itu kita memperlihatkan gitu, kita memperlihatkan kualitasnya tapi kita bukan kuantitasnya. Itu sih Mbak untuk background saya sendiri.
0: Kalau orang kan kalau mulai merintis usaha tuh taunya suksesnya dulu ya, padahal sebenarnya di balik itu
1: prosesnya
0: perjalanannya
1: panjang,
0: kan panjang banget gitu.
2: Yang nampak yang enaknya aja.
1: Iya, benar. Orang nggak tahu kan susahnya.
0: Orang nggak tahu susahnya gitu ya. Kalau Ibu Leni sendiri gimana Bu? Boleh diceritain backgroundnya sampai bisa jadi kabid ya, koperasi dan juga UMKM.
2: Mbak Agnes, pemirsa yang ada di rumah, perkenalkan nama saya Herliani, biasa dipanggil Leni. Saya dari 2023 itu tepatnya bulan September per tanggal 13 itu diamanahkan di Dinas Koperasi sebagai Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro. Jadi usaha mikro, bukan yang kecil tapi yang mikro. Yang mikro. Sebelumnya juga saya di Dinas Kominfo itu sebagai Kabid Kabid e-government. E-government. Dan sebelumnya juga sebelumnya saya di perencanaan saya biasa itu 7 tahun di keuangan itu. Jadi saya memang dari 2010 diangkat, udah langsung pengelolaan keuangan, terus di udah pindah-pindah nih, udah berapa OPD gitu kan. Ada beberapa OPD, dan sampai terakhir kemarin saya diminta untuk mengabdi menjadi pelayan UMKM, usaha mikro ya, yang ada di Kota Bengkulu. Tentu saya sangat menikmati pekerjaan ini karena saya bisa berhubungan langsung dengan masyarakat. Saya menganggap pekerjaan ini pengabdian gitu, mengabdi ke masyarakat, dekat dengan masyarakat tuh menyenangkan ternyata. Kalau sebelumnya saya sibuk mengurus antar ASN, antar OPD, kalau ini saya lebih ke turun ke masyarakat, antar stakeholder yang di luar dari Pemda Kota. Tentunya saya sangat senang gitu, bisa
0: berarti sebelum
2: mencintai pekerjaan lah di sini.
0: Ada juga pekerjaan lainnya ya sebelum sampai ke sini gitu ya.
2: Iya.
0: Makanya kalau kata orang tuh cari kerjaan tuh yang kita gemari, yang kita sukai gitu kan. Jadi nggak terasa berat gitu ya.
2: Iya benar.
0: Ngomong-ngomong soal tema nih ya, modal nekat hasil hebat. Kira-kira modal nekat tuh nekat yang seperti apa sih? Dalam artian apa? Nekat dalam arti modalnya kecil kah? Nekat dalam arti nggak ada basic pebisnis kah sebelumnya, atau seperti apa, Bang Isan boleh?
1: Oh baik, kalau definisi saya terkait dengan modal nekat, ya. Modal nekat ini, apalagi dengan background saya pengusaha, ini modal pengusaha itu bukan hanya nekatnya aja, Mbak. Modal usaha ini ada modal yakin, terus modal knowledge, gitu, terus juga modal uang, gitu kan. Nah jadi jangan diartikan bahwa modal nekat ini kita tumbur menumbur, itu pasti juga ada, tapi kita harus tahu juga apa dasar utama kita untuk masuk ke dunia bisnis itu, gitu kan. Yang pasti pertama kita harus tahu tata cara bagaimana kita merekrut klien, gitu kan. Apalagi saya basically juga emang di marketing dulu kan, saya sudah beberapa di instansi bekerja. Kita untuk bersosialisasi, silaturahmi, gitu kan. Silaturahmi itu membawa rezeki, gitu kan.
0: Benar.
1: Nah dari modal nekat ini kita kan lambat laun kita akan menemukan apa sih timing point utamanya, gitu kan. Nah dengan modal nekat ini udah kita terus berusaha, terus pelan-pelan, dan akhirnya nanti endingnya apa? Kita mendapatkan hasil yang hebat tadi, Mbak, gitu kan. Nah modal nekat ini kita harus di, apalagi anak-anak muda gitu kan, modal-modal anak ya ambisius gitu kan.
0: Bener.
1: Ambisi untuk bagaimana kita memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan harus dapat, gitu kan. Nah tadi modalnya harus nekat juga dulu, gitu kan. Dan modal nekat ini harus ada pondasi utamanya tadi, ilmu-ilmunya gitu kan. Gak mungkin kita nekat ketemu klien, misalkan klien bos yang misalkan ada proyek 100 juta kita nekat tapi kita diam, kita pun nggak ada penghasilan hebat gitu kan. Tapi kalau kita sudah memiliki modal utamanya, modal utama berbisnis, setidaknya kita tahu bagaimana kita berinteraksi dengan orang gitu kan. Karena kita ini kan makhluk sosial, makhluk yang untuk berinteraksi sesama orang gitu kan. Nah dengan kita interaksi nanti akan timbul kolaborasi gitu kan. Itu sih Mbak, definisi saya dengan tema modal nekat ini keren banget. Saya juga sudah mengalami gitu kan. Dari saya memang audiensi dengan anggota DPR RI dulu di saat kuliah, tapi itu saya nggak punya ilmu apa-apa. Tapi setidaknya sudah punya dasarnya dulu. Nah kalau sudah punya dasar ilmu kita untuk bersosialisasi, dan yang terpenting tadi attitude dan etika kita, adab dengan sesama orang.
0: Benar.
1: Kalau etika kita sudah bagus, adab kita sudah bagus, trust orang, klien kita itu secara tidak langsung untuk menginvestnya nanti, itu sudah tidak perlu, oh ini lu siapa sih gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah ya. itu sih Mbak, untuk
0: paling penting ya Bang,
1: paling
0: ya.
1: Penting banget.
0: Kalau dari versi Ibu Reni sendiri gimana nih Bu?
2: Kalau nekat itu kan bisa diartikan berani. Nekat juga bisa diartikan dengan gigih. Jadi keberanian kita untuk memulai usaha. Nah keberanian ini banyak orang idealnya sih berani dan modal, tapi kan tidak semua orang punya modal tapi punya keberanian. Orang yang sudah punya modal belum tentu juga punya keberanian. Jadi nekat ini kalau untuk orang yang sudah berani tapi belum punya modal tentu akan punya triknya tersendiri. Sedangkan orang yang sudah punya modal tapi belum berani ada juga simulasinya atau triknya juga gitu. Nama saya bagaimana membangun keberanian atau nekatnya gini dibangun dulu gitu. Biar hasilnya nanti hebat gitu.
0: Modal nekat versi orang tuh beda-beda ya.
2: Beda-beda. Jadi nekat itu bukan berarti gegabah gitu. Yang bagusnya ya, nekat bukan berarti gegabah, tapi nekat itu kita harus punya perencanaan, kita harus punya program agar hasilnya tidak gimana ya? Tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu.
0: Apalagi anak-anak muda ya yang kalau zaman Covid dulu tuh mulai merintis usaha rumahan gitu kan. Entah itu dari makanan gitu kan dan sebagainya. Mereka juga kan mulai apa ya, promosi di bidang sosmed gitu ya. Tapi apakah mereka itu juga memikirkan peluang pasarnya? Karena kan kita kan kalau berbisnis itu kan harus tahu pasarnya dulu ya, pasarnya untuk siapa nih, misalnya yang suka makanan manis atau memang menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu kan juga harus dipikirkan ya Bang Isan ya. Kalau dari pengalaman Bang Isan sendiri seperti apa nih Bang?
1: Pengalaman
0: berbisnis
1: ya. Oh, berbisnis, iya. Baik. Kalau untuk pengalaman berbisnis, yang pertama yang saya lakukan emang kita harus menentukan pasarnya, tadi kata Mbak Agnes gitu kan. Bagaimana kita, siapa nih target pasar kita duluan gitu kan, kita akumulasikan dulu nih. Misalkan target pasar saya misalkan di konveksi ini, saya fokusnya di internal dulu, karena kita bekerja sama dengan pihak-pihak lembaga yayasan gitu kan. Nah kita, oh emang targetnya fokus di internal dulu. Nah nanti setelah sudah misalkan di internal sudah clear, sudah beres, nah baru kita memikirkan ke depan lagi strateginya seperti apa gitu. Apakah misalkan di konveksi ini ada buy order. Nah buy order ini tadi kita kerjasama dengan eksternalnya. Misalkan organisasi apa nih yang bisa kita kerjasamain gitu kan, ataukah PDH-nya, ataukah kaosnya gitu kan. Nah itu mungkin strategi-strategi untuk awal, untuk kita pengalaman saya berbisnis gitu kan. Mbak, kita tahu target pasar, terus value dari usaha kita itu apa, ya kita itu kita pasarkan dengan orang-orang. Karena kalau sudah kita punya kualitas, kita bersaing dengan kompetitor di luar, kita tidak takut gitu kan. Jadi kompetitor nanti kita untuk menjadikan partner kita nanti ke depan. Itu sih Mbak untuk pengalaman saya.
0: Kalau pengalaman Abang dulu kan, kata Abang dari SMA ya?
1: Dari SMA.
0: Itu jualan apa waktu itu?
1: Saya pertama kali jualan baju.
0: Emang jualan sih, baju.
1: Jualan baju. Emang basically saya itu emang suka fashion sih saya orangnya gitu kan. Dan alhamdulillah juga saya juga selain di BPD HIPI ini juga saya selaku ketua ekonomi kreatif gitu, Gekraf. Emang dibawa langsung dari Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Iya. Nah, jadi ya itu saya tadi, kita melakukan usaha itu secara hobi kita. Dengan hobi kita ya otomatis menjalankan usaha itu ya welcome enjoy aja, enjoy gitu kan. Pasti beban ada. Bener. Tapi kan beban itu kalau bisa kita minimalisir.
0: Mungkin boleh ceritain ada kegagalan yang pernah dirasakan ketika mulai berbisnis. Mungkin dari bulan ini juga bisa ngasih sarannya nanti ya bulan ini.
1: Baik, dulu saya kalau untuk pengalaman terburuk saya di usaha itu, saya sudah sempat bangkrut. Itu sudah sangat, ya saya sempat mengapresiasi bangkrut. Jadi saya dulu juga punya usaha kuliner, itu Foodpedia. Nah itu punya saya dulu, bangkrut itu Mbak. Saya berjalan 3 tahun. Karena itu tadi, saya setelah kuliah belum tahu ilmu, saya gerasa modal nekat tadi. Gitu kan. Modal emang saya belajar banget di dunia bisnis itu pas di saat saya eksekusi gitu kan. Saya itu emang gak suka orang-orang teori-teori itu, ah udahlah saya pengen ya aksi tep. Nah kita harus ada hasil yang hebat, kita harus terukur juga gitu. Nah itu terus udah sempat bangkrut, ditipu oleh kawan sendiri, partner bisnis itu udah sering banget. Nah disitulah mulai saya membangun dan lebih hati-hati lagi untuk memilih bagaimana partner bisnis, untuk mengembangkan usaha lebih besar. Itu sih saya terbangun dari pengalaman saya. Itu sih.
0: Pengalaman terbaik ya.
1: Pengalaman terbaik tadi.
0: Pengaruh banget itu. Ibu Leni mungkin ada cerita dari teman-temannya atau mungkin dari dinas koperasi sendiri ya terkait dengan pembinaan para UMKM.
2: Kalau saya untuk UMKM ini pernah saya mendampingi suami juga buka usaha. Mungkin ini distro pertama ya di Bengkulu itu distro Flow dulu. Jadi kita, saya bisa menemani di situ juga, saya bisa melihat jadi bagaimana yang kita lakukan agar usaha ini tetap eksis gitu. Memang pada saat itu kita kan belum ada mall ya Pak Mas, jadi belum ada mall, persaingan itu masih minim sekali, apalagi kita di store pertama, wah sangat menjanjikan. Kita ada trik-triknya juga, memang kita itu harus menjaga konsumen kita, pelayanan kita, kepercayaan kita, menjaga kepercayaan konsumen ke kita gitu. Jadi kita juga tetap setiap yang berkunjung itu tulis tuh nama, nomor handphone. Kalau dulu kan media sosialnya kan belum seperti saya ini ya, belum punya TikTok, YouTube, itu masih ya enggak gitu-gitu amat gitu. Nah, cuma kita baru masih ada BlackBerry gitu ya. BB kayak dulu ya. Belum ada yang Android kayak sekarang ya. Nokia zaman dulu ya. Jadi kita catat nih apa nama-nama konsumen, nomor handphone mereka. Terus hari ini barang masuk. Oh ya, Bro, hari ini barang udah masuk nih. Teman-teman silakan mau dilihat, atau ada yang ini, ada yang mungkin sesuai dengan pesanan nanti, mereka pengennya apa gitu. Jadi kita sangat menjaga itu. Jadi memang pelayanan dan menjaga kepercayaan konsumen itu penting.
0: Waduh, berarti sebelum dulu ada sosmed door to door banget ya?
2: Iya.
0: Hubungi satu-satu berarti
2: iya, ya. Teman-teman. Oh iya, teman-teman ini barangnya udah nyampe gitu. Iya, iya, tapi iya, alhamdulillah saat itu ya menurut saya sangat ini ya, sangat menjanjikan, gitu ya.
0: Iya.
2: Cuma kan namanya usaha roda berputar. Mungkin rezekinya sekarang di sini. Cuma kalau saat dulu suami saya dan teman-teman juga kan memang fokusnya di distro. Kalau sekarang suami saya juga sudah di Kemenkes dan saya juga sudah di dinas, memang jadi nggak bisa manage. Okay. Jadi kan kita nggak bisa ya, nah, harus lepas-lepas aja sama karyawan ya, kan.
0: Tidak,
2: tetap harus dipantau, dipantau. Tapi kami tidak punya waktu itu karena saya juga punya kesibukan sendiri, kan sudah punya baby itu. Dua, jadi kan memang harus ya, lebih fokus gitu.
0: Ya. Berarti emang dua-duanya ada basic bisnis semua nih. Oke, kita break dulu. Nanti akan kita bahas lagi tema kita di hari ini, tetap bersama kami di podcast Buka Sesama.

0: Balik lagi bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Oke, mungkin dari Bang Ihsan sendiri ya, selaku Ketua Bidang 12 BPD HIPMI Bengkulu, ada nggak sih bantuan HIPMI buat anak muda yang baru merintis nih, atau baru pengen mulai usaha?
1: Baik, untuk di HIPMI sendiri, bantuan untuk anak muda itu kita, yang pertama adalah kita merekrut dulu anak-anak muda. Nah, setelah mereka direkrut di menjadi anggota dari BPD HIPMI, kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihannya itu sangat banyak banget. Ada pelatihan personal branding, pelatihan digital marketing, terus pelatihan UMKM. Nah, ini kita semua kita kumpulkan. Nah, itu nanti bentuk apresiasi dan dukungan dari BPD HIPMI sendiri. Nah, nanti kalau misalkan nanti anak mudanya ini memang berpotensi untuk kita support misalkan pembiayaan atau dana, nah itu kita bakal support juga, kita kerjasamakan nanti dengan stakeholder lainnya, misalkan ada pengusaha-pengusaha lain ataupun juga dengan pemerintahan ya Bu. Jadi HIPMI sendiri ini adalah mitra strategisnya pemerintah untuk saat ini gitu kan Mbak. Nah jadi anak-anak muda itu tidak hanya dia ikut bergabung, gabung-gabung aja jadi, terus kita akan kita bina gitu Mbak, untuk menjadi seorang entrepreneur muda gitu kan. Apalagi sekarang udah saatnya panggung utama di dunia pemerintahan, dunia politik, itu anak-anak muda harus sudah mengambil panggung gitu. Dan itu kita akan memberikan panggung sebesar-besarnya untuk anak muda untuk bisa merealisasikan apa potensi-potensi yang bisa mereka lakukan untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Itu sih Mbak untuk bentuk kontribusi dari HIPMI terkait untuk anak-anak muda ke depannya. Itu sih Bu.
0: Berarti dibina dalam segi personal branding dan juga digital marketing tadi ya.
1: Digital marketing, terus UMKM dan lain sebagainya itu. Itu sangat banyak banget potensi-potensi untuk kita bergabung di HIPMI. Jujur, saya pertama kali gabung di HIPMI itu saya merasakan insecure gitu Mbak. Kenapa saya insecure? Saya melihat, wah ini dalam-dalamnya orang-orang udah di atas saya gitu, pengalaman Mbak. Yang labanya udah miliaran atau ratusan juta gitu. Tapi saya tadi kita modal nekat, yakin kita pede, punya kualitas juga, ya udah kita bergabung, kita bersosialisasi. Yang terpenting tadi attitude dan etika sih Mbak, itu yang pertama untuk kita dimanapun kita berada sih.
0: Oke, kalau anak muda yang benar-benar baru merintis dan juga modalnya tipis banget, kira-kira dari HIPMI sendiri ada supportnya kah atau gimana?
1: Ya tadi supportnya kita aja gabung dulu.
0: Aja gabung dulu
1: pokoknya ya. Sudah gabung, nah nanti dia bisa berkomunikasi sendiri. Nanti kan akan dengan komunikasi yang baik itu tercipta kolaborasi. Kita emang kita wadahin lah, kita bentuk ekosistem di dalam HIPMI ini untuk tadi mendorong anak-anak muda ini untuk bisa belajar berbisnis. Kita
0: berarti
1: sama-sama belajar.
0: Enggak perlu takut ya anak-anak ini ya, meskipun modalnya kecil, enggak ada basic di bidang sana misalnya.
1: Benar, Mbak.
0: Tetap dibimbing dari nol.
1: Iya, dibimbing dari nol sampai nanti kita berhasil. Itu udah banyak contoh gitu. Dan ini sekarang yang kebetulan membersamai Ketum juga, yang selalu mendampingi Ketum dimanapun berada, itu masih muda banget gitu kan. Dan itu dibina banget dengan Ketum. Jadi intinya jangan, kita gak usah malu-malu, gak usah gak pede. Yang penting kita punya kapasitas, kita maju, kita buktikan, ya otomatis orang akan melihat gitu kan. Apa sih kapasitas yang kamu punya? Nah ini Pak, ini.
0: Dan juga kayaknya tahan mental nih ya, kita nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba bangkrut tengah jalan, ya udahlah nggak mau lagi
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya benar, yang penting harus dibangun mentalnya juga, mental bajanya dulu.
0: Benar.
1: Kalau mental baja sudah terlatih, tadi mental baja itu tidak terbangun secara tiba-tiba. Mental itu terlatih ya tadi kita dari pengalaman gitu kan, jatuh bangun, gimana itu sih.
0: Kalau boleh ini ada nggak mungkin program kece yang bisa, yang udah jalan ya bagi pelaku UMKM sejauh ini?
2: Kalau dari pemerintah kota yang diwakil oleh Dinas Koperasi itu tentu banyak sekali program-program yang sudah kita laksanakan dalam rangka pengembangan UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Salah satunya seperti juga yang dilakukan HIPMI, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, peningkatan SDM para pelaku usaha baik yang baru maupun yang sudah lama itu. Misalnya contohnya itu bagaimana cara pengolahan ikan, itu yang terakhir 2024 ya. Kalau untuk 2025 karena kita efisiensi memang belum ada pelatihan-pelatihan, tapi kita tetap diikut sertakan. Seperti kemarin saya pernah diundang juga, itu dari mana ya, lupa saya, bahwa kita tetap menjadi narasumber mendampingi mereka yang ingin membuka usaha baru gitu. Kalau kemarin itu yang peternak ayam yang ada di Rawa Makmur, kita juga tetap melakukan pelatihan, walaupun itu stakeholder yang ngadain, kita tetap mendukung, mensupport gitu ya. Kita tetap hadir di sana. Selain itu juga kita juga melakukan promosi baik di dalam maupun di luar dari provinsi Bengkulu ya, di dalam Bengkulu yaitu dengan adanya bazar-bazar gitu, pemasaran sekalian promosi kan, mempromosikan apa sih produk-produk yang ada di Kota Bengkulu atau UMKM yang ada di Bengkulu yang bisa kita jual ini, kita promosikan ini. Itu sudah untuk di luar maupun di dalam udah banyak sekali. Kalau di dalam ini juga kita pernah menyiapkan tempat usaha contohnya kayak sekarang ini ada di Berendo Remaja, itu kan sebenarnya aset pemerintah kota yang sebelumnya terbengkalai, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi tempat kuliner ya, salah satu ya tempat kuliner yang ada di Kota Bengkulu. Kalaupun anak-anak muda yang ingin sholat tetap bisa nongkrong di sana ya. Sekarang kan udah bisa ada malam-malam ada nyanyi-nyanyi juga yang kekinian lah Mbak. Pokoknya bisa mengundang kawan-kawan, bisa kayaknya kalau duduk di sana asal lebih aman ya kayaknya daripada di pantai, karena kalau di sana dekat dengan masjid. Ada yang mengingatkan kalau udah ya. Lebih asik juga karena bersih gitu. Nah, selain itu juga kita ada kegiatan kerjasama dengan stakeholder gitu. Kita mencari kerjasama ini seperti kita kerjasama dengan PLN, kerjasama dengan Pelindo, universitas, kita juga kerjasama dengan HIPMI ini juga nih, iya, salah satu.
0: Biasanya nih dengan HIPMI ya
2: kegiatan bisa kegiatan ya. Pelatihan gitu, apapun bisa kita laksanakan gitu. Selain itu juga apa ya, kita mencarikan bapak angkatnya dari UMKM yang ingin berdiri gitu. Nah, yang ingin berdiri mencarikan siapa sih yang bisa mendampingi dari perkembangan UMKM. Kalau sekarang kan banyak tuh UMKM kayaknya ada di bawah Bank BI, Bank BPD.
0: Benar gitu. Ya. Gitu, kalau sekarang ada nggak dari pengalaman Ibu sendiri nih ya sebagai Kabid Koperasi dan juga UMKM, tips simpel nih untuk anak muda yang mungkin modalnya pas-pasan ya, seperti pertanyaan sama Bang Insa tadi, biar tetap bisa maju dan juga bukannya malah menyerah gitu di tengah jalan.
2: Baik Mbak Asnes dan pemirsa yang ada di rumah, tips simpelnya ya, bagi yang pengen usaha tapi pas-pasan banget, contoh mahasiswa ini, mahasiswa itu kan banyak yang pengen usaha, pengen punya penghasilan, pengen membantu keluarga lah ya. Benar. Mungkin karena kan biaya sekolah itu mahal, mereka itu tidak, kita idealnya memang punya modal, punya keberanian. Tapi kalau memang kita hanya punya keberanian, belum punya modal, silakan gunakan apa yang kita miliki. Misal kita punya motor, berarti kan kita bisa untuk nge-grab gitu. Nah. Atau kita punya, kita ini cewek nih, pintar masak, kita punya alat dapurnya apa, bisa sih membuat makanan nantinya dipasarkan gitu. Nah, jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada gitu. Jangan, oh karena aku mau buka usaha harus beli ini dulu. Nah, uangnya belum ada. Iya. Jadi gagal lagi. Nah, maksud saya kalau kawan-kawan yang ingin punya usaha, ya silakan dimulai dari apa yang kita miliki. Bukan harus menunggu lengkap dulu, harus ada semuanya dulu baru kita usaha. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus konsisten. Konsisten bahwa seperti hari ini misalnya kita membuat jajanan risol misalnya. Hari ini kita hanya karena modalnya tadi pas-pasan, namanya anak mahasiswa jajannya cuma berapa gitu kan. Jadi kita hanya bisa mampu membuat misalnya 5 buah butir 5 buah risol. Setiap hari enggak apa-apa, konsisten 5 itu aja dulu. Tapi kita tetap setiap hari konsisten, jangan hari ini jualan besok enggak. Jadi pas saat saya yang mau pesan, ternyata enggak, dia tuh enggak mau, enggak ada, enggak jualan tuh hari ini katanya.
0: Lagi mut-mutan,
2: padahal kita kan udah otomatis pelanggan kita akan berpindah ke orang lain. Mereka enggak suka hari ini ada besok enggak, karena di saat mereka selera, apalagi kita tadi kan udah gimana ya, rasa risolnya ini cocok di lidah mereka, tentu mereka mengharapkan pengen yang seperti itu. Tapi kalau hari ini nggak jualan, besok nggak jualan lagi, tentu mereka akan mencari tempat lain yang bisa memenuhi hasrat mereka untuk belanja tadi. Yang ketiga juga kita harus terus belajar. Jadi kita koreksi, oh kalau tadi risolnya ini gimana sih, terlalu kurang garing, tapi terlalu banyak minyaknya atau gimana gitu. Tampilannya jelek atau packagingnya belum pas, itu akan terus dilakukan pembelajaran atau dievaluasi agar nanti kita akan setiap hari akan semakin baik dan semakin baik. Selain itu juga kita harus memanfaatkan gadget kita, karena itu promosi gratis gitu. Jadi promosi gratis itu bisa, kalau ibu rumah tangga itu kan nggak semua orang sekarang sudah pegang handphone. Jadi kita itu bisa untuk kalau kita ibu rumah tangga itu bisa kirim di grup grup benar, RT, iya, status WA, ya, ya status Facebook, IG gitu kan Mas. Jadi kita nggak perlu harus oh pasang apa yang di tepi-tepi jalan gitu, benar, harus disiarkan di televisi. Sekarang orang kan nggak nonton lagi, tapi orang lebih suka ke TikTok, WA, Facebook gitu. Nah di sana kita bisa memanfaatkan apa namanya itu media-media yang gratis gitu. Selain itu juga kita kalau sudah konsisten dengan itu, kita ke depan mungkin akan mencari peluangan untuk misalnya penambahan modal itu gimana, pengembangan berikutnya. Yang penting konsisten, berani dulu.
0: Konsisten dan berani. Dan tadi juga kalau saya simak harus terima kritikan juga ya, mungkin sekarang juga dari teman-teman ya masukkan agar
2: itu evaluasi tadi Mbak, kan? Dievaluasi tadi ya dengan
0: menyoroti bisnis yang sekarang juga kadang-kadang viral tuh ya, misalnya lagi tren es kepal Milo semua kan, tren risol mayo semua. Kalau misalnya ngikuti tren gitu sah-sah aja nggak sih? Atau gimana tuh Bang Isan?
1: Sebenarnya sah-sah aja ya Mbak, tapi lebih baik kita pelajarin dulu nih bisnis apa yang memang bisa berkesinambungan, yang bisa jangka panjang, menengah, pendek gitu kan. Kalau kita ngikutin tren itu ya tadi, trennya misalkan sudah habis juga pasar. Tapi kalau kita misalkan berbisnis sesuai kebutuhan, misalkan kita punya usaha kayak cewek skincare gitu kan, itu kan kebutuhan gitu kan, nggak bakal habis. Dan pasarnya pasti ada terus, dan anak bayi pun pasti lahir terus. Dan itu misalkan anak cewek-cewek kan, skincare, itu kan kebutuhan. Benar. Itu bukan tren. Misalnya kayak makanan atau minuman, kopi pun. Dulu kayak misalkan aqua, itu kan disepelekan, apa sih air putih dijual gitu. Iya. Tapi kan sekarang sesuai kebutuhan.
0: Banyak
1: gitu.
0: Mereknya ya,
1: banyak bermacam-macam mana-mana sekarang. Nah, jadi kita berbisnis itu tidak ada masalahnya sih sebenarnya mau kita ikutin tren atau tidak tren, tapi terpenting untuk bisnis itu tadi sesuai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Itu sih Mbak.
0: Iya, kebutuhan konsumen jangka panjang.
1: Jangka panjang, menengah, pendek, itu harus kita perhatikan.
0: Dan juga terus berinovasi sepertinya ya Bang ya.
1: Pasti itu harus inovasi terus, kalau kita nggak inovasi kita kalah dengan zaman.
0: Benar.
1: Apalagi misalkan sekarang eranya udah era digitalisasi 5.0 gitu kan. Dengan misalkan kita contoh Pak Gub kita, Pak Wali Kota kita, itu memanfaatkan media untuk bagaimana bisa mempromosikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Benar. Misalkan wisata lokal, iya, terus juga pariwisata kita gitu. Itu kan harus kita dorong, apalagi sebagai pengusaha ini kita sama-sama bekerja sama gitu kan, dengan mungkin dengan mitranya pemerintah. Kalau dengan tidak adanya stakeholder juga agak berat, terus dengan misalkan stakeholder tidak ada mitra dari pemerintah juga sangat berat. Ya. Makanya tadi kita perlunya adanya kolaborasi gitu.
0: Sejauh ini ada nggak Bang mungkin tantangan ya, apalagi kan ini kan HIPMI ini kan juga support ya dan juga membina anak-anak muda gitu. Tantangan sejauh ini apa?
1: Tantangan untuk ya tadi kita kan setiap orang itu pasti punya tantangan gitu, dan tantangan itu kan berbeda-beda. Nah mungkin di saat-saat ini tantangan terbesar kami tadi misalkan kayak ada di Provinsi Bengkulu itu Pelindo. Nah bagaimana kita untuk menyelesaikan pengerukan-pengerukan, nah itu sebagai tantangan kita untuk bisa memfasilitasi semua antara stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya. Terus tantangannya anak muda ini yang pertama yang saya rasakan, dan saya juga memanage karyawan Gen Z, itu sangat emang berbeda dengan misalkan kelasnya zaman-zaman ibu gitu kan. Nah kalau anak-anak Gen Z ini gampang bosan. Terus gampang, ah ini saya ke depan pengen ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu tadi pintar-pintarnya kita membangun leadernya tadi. Nah antara leader dengan atasan dan bawahan itu harus seimbang gitu sih. Kalau prinsip saya di perusahaan, antara saya dan anak buah itu tidak ada sekat gitu kan. Jadi kita ya jadi welcome aja, kita ngobrol santai, nggak usah kaku-kaku banget. Tapi kalau awal-awal emang kita setelan stage dulu gitu kan, nggak mungkin kita SKSD sama orang gitu kan. Nah tapi kalau sudah dapat emosionalnya itu ya bakal welcome semua gitu, setiap orang sih sebenarnya. Itu sih Mbak, karena anak-anak Gen Z ini ya mau nggak mau di era sekarang ini harus kuat dulu mentalnya. Mental sudah kuat itu akan tumbuh yakin gitu.
0: Benar. Kalau Bu ini mungkin juga dikasih saran nih Bu ya, seberapa penting sih, apalagi kan sekarang zaman digitalisasi ini ya, promosi lewat media sosial seberapa pengaruh sih, apalagi kan ini kan promosi di media sosial ini bisa menjangkau konsumen ya.
2: Jadi Mbak Agnes dan pemirsa ada di rumah, untuk promosi melalui digital karena udah zamannya digital nggak konvensional lagi, itu sangat penting sekali. Karena apa? Kita harus berubah, kita harus mengikuti zaman yang sebelumnya konvensional dan sekarang digital. Karena mengapa harus sangat penting? kalau konvensional itu kita punya keterbatasan. Waktu kita mungkin hanya 8 jam, selebihnya kita kan mau istirahat, ngurus keluarga, atau ngurus anak, atau banyaklah kegiatan kita ya. Sedangkan kalau kita digital itu, walaupun kita tidur lelap pun di tengah malam, jualan kita tetap jalan, tetap bisa check out gitu ya. Tidur pun modalnya tidur pun tetap bisa menghasilkan, maksud saya. Dan jadi itu memang sangat penting, jangan saya sarankan untuk semua pelaku usaha itu harus mengikuti zaman, jangan ketinggalan, karena kalau ketinggalan nggak mau ikutin zaman ya udah tertinggal lah kita ya.
0: Harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, ada pesannya Bu untuk pemirsa di rumah yang baru mulai berusaha atau merintis usaha atau sudah mulai berjalan tapi tiba-tiba terkendala di tengah jalan, boleh Ibu pesan-pesannya?
2: Untuk pemirsa yang ada di rumah, pesan saya agar tetap semangat, karena lebih baik capek-capek mengurus usaha sendiri daripada nyaman mengurus usaha orang lain. Karena kalau kita capek hasilnya untuk kita, tapi kalau kita nyaman bekerja dengan orang lain, tentu hasilnya akan dinikmati oleh orang lain bukan kita gitu. Kalau kita capek ya nggak apa-apa, hari ini kita masih banyak keluhannya, lelahnya, besok hasilnya juga kita yang menikmati.
0: Benar.
2: Kalau kita capek ngurusin usaha orang lain, ya orang lain yang menikmati. Biasa-biasa kita udah gak keluar dari tenang.
0: Oke, kalau Bang Ihsan, pasti satu menyang.
1: Salam pemirsa semua. Sedikit pesan dari kami. Jadilah pengusaha yang baik, yang berproses dan berprogres. Jangan banyak protes. Dan selesaikan sampai beres. Insya Allah akan menjadi pengusaha yang sukses dan tidak akan stres.
0: Waduh, terima kasih banyak Bang Ihsan dan juga Ibu Lening sudah sharing session dan juga pengalamannya ya, dan juga semoga ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang baru mulai berusaha, juga merintis usahanya, dan juga harapannya semoga semakin banyak juga pengusaha muda yang akan bermunculan nantinya. Amin. Karena dibina langsung ya sama Dinas Koperasi dan juga HIPMI. Terima kasih podcast kali ini untuk semua kru juga saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di podcast berikutnya.

Kota Bengkulu tembus 42.944 pelaku usaha. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan UKM terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Hingga tahun 2026, tercatat sebanyak 42.944 pelaku UMKM aktif menjalankan usaha di Kota Bengkulu. Ribuan pelaku UMKM tersebut tersebar di berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner, perdagangan, jasa, hingga industri rumah tangga. Tingginya jumlah pelaku usaha ini menunjukkan bahwa sektor UMKM masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sekaligus berkontribusi dan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan jumlah UMKM yang terus bertambah menjadi indikator tingginya semangat masyarakat untuk berwirausaha dan mengembangkan usaha secara mandiri. Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai program pembinaan dan pengembangan kapasitas usaha. Langkah tersebut dilakukan agar para pelaku usaha mampu menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif dan terus berkembang. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Stevenson, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator
1: idola, imajinasimu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya. Dan
6: halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi Pergar, untuk cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar informasi mengenai tautan pendaftaran lowongan kerja untuk program MBG 2026 di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi mulai dari koki, asisten dapur hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya tautan tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Akun Facebook tersebut bukan akun resmi BGN dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Hairul Hidayat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, Pergar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, pendengar, rugikan negara 2 triliun rupiah, KPK usut pengadaan notifikasi perbankan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di salah satu bank BUMN dan PT Telkom Indonesia, pendengar. Penyidikan baru dilakukan setelah KPK ini menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut sebagai tersangka. Menurutnya, penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan, sprindik umum, karena itu proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak terkait masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar, hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dan penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Temukan informasi lainnya, pendengar, hanya di rri.co.id.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama midopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Nggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan inspirasi.
7: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
8: Yes!
9: Apa sih yes?
8: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
9: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
8: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
9: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
8: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Rimbang Dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas! Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.
0: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah tersangka Silmi Karim. SK penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga ini berkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil sport bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda, serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson, pendengar. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dan berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah falas. Nah, seperti dolar Amerika Serikat, euro, dan yen Jepang, seluruh barang bukti diamankan dan akan didalami lebih lanjut untuk menelusuri keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani, pendengar. KPK sebelumnya menetapkan SK dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Temukan informasi lengkapnya di portal beritanya RRI, rri.co.id.
7: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pringer mantan pemain nomor 1 dunia Kevin Sanjaya Sukamulyo menilai Raymond Indra Nicholas Jochin memiliki karakter pemain sendiri. Menurutnya pasangan muda tersebut menunjukkan keberanian tinggi serta semangat juang kuat dalam setiap pertandingan bulu tangkis. Meski demikian, ia tidak membandingkan gaya bermain pasangan tersebut dengan dirinya ketika masih aktif bertanding. Menurutnya setiap pemain memiliki identitas permainan berbeda yang menjadi kekuatan utama dalam mengembangkan prestasi. Dia mengatakan keberanian mengambil keputusan saat pertandingan menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki pasangan muda Indonesia tersebut. Selain itu, semangat pantang menyerah juga menjadi modal penting untuk bersaing menghadapi lawan pada level internasional. Dia juga menyoroti pentingnya proses regenerasi yang sedang berlangsung di sektor ganda putra Indonesia saat ini. Ia menilai atlet muda perlu terus diberi kesempatan berkembang agar mampu menjadi tulang punggung prestasi Indonesia mendatang. Meski demikian, ia menegaskan keberadaan pemain senior masih memiliki peran penting dalam pembinaan atlet muda nasional. Kehadiran senior dinilai dapat menjadi contoh nyata bagi pemain muda dalam menjalani karir profesional. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menikmati libur akhir pekan ya pendengar. Kita punya lagu dari Tiara Andini kali ini dengan Gemintang Hatiku. Selamat siang untuk semua.

0: 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
5: Wih, aku tuh main buat healing.
4: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
5: Emang kenapa?
4: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Ya, pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang hingga sore nanti. Ada Nafa Naura yang akan menemani ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti keserapan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami. Karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafa Gebanua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafa Gebanua justru tumbang. Laga penutup antara Fafa Gebanua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafa G unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Fafa G sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Baliknya pelatih Fafa G, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari dulu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Kintan Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Bangestu pada menit ke-23, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama Nafla pendengar di Bengkulu siang ini. Dan hari ini juga Nafla akan temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga tadi kita sudah simak bersama dinamika olahraga. Dan juga pendengar, kami informasikan di pukul 13 waktu Indonesia Barat juga akan ada warta berita daerah untuk Anda. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Yura Yunita, Hulala, untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Dengar ada informasi penting khususnya buat kamu yang sering belanja kosmetik online. Jadi BPOM saat ini sedang mengawasi sekitar 263.000 tautan digital yang diduga menjual dan juga mempromosikan kosmetik ilegal di berbagai platform online. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut pengawasan ini tuh dilakukan secara intensif bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesian E-Commerce Association. Dan menariknya pendengar, dari temuan BPOM lebih dari 70% peredaran kosmetik ilegal sekarang justru terjadi lewat jalur online. Jadi memang pergeseran ke digital ini cukup signifikan pendengar. Dan tautan-tautan tersebut juga sudah dilaporkan ke platform e-commerce untuk segera ditindaklanjuti. Termasuk dilakukan penghapusan atau takedown. Bukan cuma itu pendengar, BPOM juga sudah memasukkan lebih dari 2.000 produk ke dalam daftar hitam karena dianggap berbahaya dan juga tidak memenuhi standar keamanan. Dan mayoritas produk ilegal ini diketahui berasal dari luar negeri dan masuk melalui jalur tidak resmi. Sehingga nggak hanya berisiko bagi kesehatan pendengar, tapi juga merugikan negara. Makanya penting banget buat kita sebagai konsumen untuk lebih teliti lagi dan pastikan produk kosmetik yang udah dibeli sudah memiliki izin edar resmi supaya tetap aman juga digunakan kita. Karena pada akhirnya pendengar, harga murah tuh emang menggoda ya, kayak diskon, tapi keamanan tetap yang utama. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
3: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar Bupati Seluma Teddy Rahman bersama jajaran pemerintah daerah melakukan pertemuan dengan anggota DPR RI Dapil Bengkulu Erna Saridewi di Jakarta. Dan pertemuan ini membahas berbagai rencana pembangunan mulai dari infrastruktur hingga peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Seluma. Dan dalam obrolan tersebut, pendengar, Bupati Teddy menyampaikan aspirasi masyarakat yang jadi prioritas pembangunan. Dan fokusnya juga ada di 4 wilayah, yaitu Ulu Alas, Ulu Talo, Ulu Seluma, dan Ulu Sukaraja. Dan wilayah-wilayah ini, pendengar, dinilai sangat membutuhkan perhatian, terutama untuk mendorong pemerataan pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan harapannya lewat dukungan pemerintah pusat, program-program ini juga bisa segera terrealisasi secara bertahap. Dan sementara itu, Erna Saridewi juga menyambut baik usulan tersebut dan ia menyatakan siap memperjuangkan aspirasi dari Kabupaten Seluma agar bisa masuk dalam program pembangunan nasional. Jadi dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, pembangunan di Seluma juga diharapkan bisa semakin merata dan juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

0: mengirai tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, denger, Ran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Kamu pasti gak asing kan sama smartphone, semua serba canggih, serba digital. Tapi ada yang menarik nih, di tengah tren teknologi yang makin maju, ternyata ada tren balik ke ponsel sederhana yang lagi naik daun. Ponsel jadul kayak yang dulu sering kita lihat di zaman-zaman 2000-an, sekarang malah jadi populer lagi nih guys. Fenomena ini pertama kali muncul di Amerika dan sekarang mulai nyebar ke Indonesia. Kenapa ya? Ternyata ponsel-ponsel sederhana ini tidak cuma bikin nostalgia, tapi juga jadi pilihan praktis buat yang mau detox digital. Dan banyak orang mulai ngerasa jenuh dengan keterhubungan konstan lewat smartphone. Kadang kita butuh waktu untuk jauh dari dunia maya, biar bisa lebih fokus sama kehidupan nyata dan kesehatan mental. 3 alasan utama bikin tren ini makin booming. Yang pertama, banyak yang merasa capek dengan dunia digital yang tidak ada habisnya. Yang kedua, ada keinginan buat lebih fokus ke kehidupan nyata tanpa gangguan notifikasi. Nah, yang terakhir, buat sebagian orang, hidup dengan yang lebih sederhana justru bikin mereka tuh lebih tenang dan lebih hadir di setiap momen. Generasi muda, termasuk Gen Z, mulai sadar bahwasanya tidak semua yang canggih itu selalu lebih baik. Terkadang, malah yang sederhana yang bisa bikin hidup lebih bermakna. Jadi, gimana nih guys? Kamu tertarik gak buat coba ponsel jadul lagi?

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian, terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan ketika manusia dibalas, antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu," ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan. Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya."

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali kami update informasi dari rri.go.id mengenai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sekarang sedang mempercepat pengembangan teknologi robotika untuk membantu penanganan pasien stroke khususnya di tahap rehabilitasi. Direktur Jenderal SDM Kesehatan Yuli Varianti menjelaskan pendengar kalau teknologi ini tuh bukan untuk menggantikan tenaga medis, tapi justru membantu supaya layanan jadi lebih efektif dan presisi. Karena kita tahu juga pendengar, proses pemulihan pasien stroke itu nggak sebentar, butuh terapi berulang dan juga konsisten. Nah, dengan bantuan robot, latihan rehabilitasi ini bisa dilakukan lebih terukur dan juga berkelanjutan. Apalagi jumlah penyintas stroke di Indonesia juga cukup tinggi, data juga menunjukkan bahwa ada jutaan kasus dengan ratusan ribu kematian, dan ini tentu aja jadi tantangan besar di bidang kesehatan. Dan menariknya lagi pendengar, kebutuhan layanan rehabilitasi ini juga terus meningkat. Bahkan dalam satu tahun terakhir, klaim pembiayaan untuk stroke ini melonjak cukup signifikan. Makanya Kementerian Kesehatan juga mulai menyiapkan berbagai langkah, mulai dari pembentukan Komite Nasional Robotika Kesehatan sampai pengembangan pusat pelatihan dan layanan berbasis teknologi. Dan kedepannya bukan cuma rehabilitasi, tapi juga pengembangan teknologi lain seperti operasi jarak jauh atau telesurgery juga mulai disiapkan. Dan harapannya juga dengan teknologi ini, pasien stroke bisa punya peluang pemulihan yang lebih baik dan bisa kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, price look up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 6 Juni 2026. Sari berita, kesehatan jamaah haji yang tiba di Bengkulu akan dipantau selama 14 hari pasca kepulangan. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Provinsi Bengkulu masih diwarnai berbagai kendala teknis yang dialami calon peserta didik. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Salsabila. Dengar kami awali dengan berita pertama, pemerintah Kota Bengkulu telah mematangkan seluruh persiapan terkait proses pemulangan dan penjemputan jemaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bengkulu, Alek Periansyah menegaskan bahwa seluruh rangkaian penyambutan jemaah haji Kota Bengkulu akan dipusatkan di Asrama Haji Bengkulu guna menjamin kenyamanan, keamanan, dan ketertiban selama proses pemulangan berlangsung. Ia menjelaskan keluarga jemaah tidak diperkenankan melakukan penjemputan langsung di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan setelah tiba di bandara, seluruh jemaah akan langsung diberangkatkan menggunakan bus menuju Asrama Haji Bengkulu untuk mengikuti rangkaian kegiatan resmi yang telah disiapkan panitia. Di asrama haji, para jemaah akan mengikuti prosesi pelepasan dan pemulangan yang diselenggarakan panitia penyelenggara ibadah haji. Untuk mengantisipasi kemacetan dan penumpukan kendaraan di sekitar asrama haji, panitia juga menerapkan sejumlah aturan bagi keluarga penjemput, dan setiap keluarga hanya diperbolehkan membawa satu unit kendaraan roda 4 ke area penjemputan. Pendengar, kesehatan jamaah haji yang tiba di Bengkulu akan dipantau selama 14 hari pasca kepulangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu memastikan seluruh jamaah haji yang telah kembali ke tanah air akan menjalani masa pemantauan kesehatan selama 14 hari. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan jamaah tetap terjaga setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi sekaligus sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit yang mungkin muncul pasca kepulangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan bahwa pemantauan kesehatan merupakan bagian dari prosedur standar penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setelah jamaah kembali ke tanah air masing-masing. Sehingga setelah jamaah berada di rumah masing-masing, selama kurang lebih 14 hari ke depan, kesehatan mereka akan terus dipantau. Menurutnya, selama berada di Tanah Suci, jamaah menjalani berbagai aktivitas fisik yang cukup padat, mulai dari pelaksanaan puncak ibadah haji hingga perjalanan panjang menuju Indonesia. Kondisi tersebut membuat jamaah memerlukan waktu untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan dan cuaca di daerah asal.
2: Mereka ini ada ketentuannya terkait dengan kesehatan. Mereka ini pantau selama 2 minggu oleh tenaga kesehatan. Nanti bagi di daerah itu akan dipantau dan akan melapor lagi setelah 2 minggu ke depan itu. Kalau seandainya nanti ada keluhan, segera untuk melapor ke puskesmas terdekat. Karena kembali dari luar negeri ini kan mana tahu ada penyakit-penyakit bawaan dari beberapa negara yang tergabung di jamaah haji tersebut.
1: Ia menjelaskan pemantauan akan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan di daerah, termasuk puskesmas dan rumah sakit yang berada di wilayah tempat tinggal masing-masing. Petugas kesehatan akan melakukan pendataan dan pemantauan terhadap kondisi jamaah, terutama bagi mereka yang masuk kategori lanjut usia atau memiliki riwayat penyakit tertentu. Selain itu, jamaah juga diminta untuk proaktif melaporkan kondisi kesehatannya apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak napas, kelelahan berlebihan, maupun keluhan kesehatan lain. Dengan pelaporan yang tepat, penanganan medis dapat segera diberikan sehingga kondisi jamaah dapat terkontrol dengan baik. Ia berharap seluruh jamaah haji Bengkulu dapat melewati masa pemantauan kesehatan dengan baik dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Provinsi Bengkulu masih diwarnai berbagai kendala teknis yang dialami calon peserta didik. Salah satunya terkait dokumen kependudukan yang belum dapat terbaca oleh sistem pendaftaran daring. Kendala tersebut dialami Yurisman, wali murid asal Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang harus mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk mencari solusi. Ia mengaku proses pendaftaran anaknya tidak dapat dilanjutkan karena kartu keluarga yang dimiliki belum berusia 1 tahun sehingga tidak dapat diproses oleh sistem. Selain persoalan kartu keluarga, panitia SPMB juga menerima berbagai aduan lain terkait data prestasi, jalur afirmasi, hingga nomor induk kependudukan yang belum terintegrasi dengan sistem. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu membuka layanan bantuan khusus serta memperpanjang masa pendaftaran hingga 6 Juni 2026 agar seluruh calon peserta didik dapat menyelesaikan proses pendaftaran. Untuk menjaga ketersediaan stok darah, Relawan Darah Bengkulu jalin kerjasama dengan berbagai organisasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Keberadaan Relawan Darah Bengkulu atau RDB yang kini memasuki usia ke-10 tahun dinilai berperan penting dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah di Provinsi Bengkulu. Berbagai apresiasi pun diberikan masyarakat atas kontribusi para relawan dalam membantu memenuhi kebutuhan darah pasien di sejumlah rumah sakit. Founder Relawan Darah Bengkulu, Leo Fadli Bati, mengatakan selama lebih dari 9 tahun

0: Universitas Bengkulu melantik 149 calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Hall Gedung Rektorat pada Selasa 2 Juni 2026. Pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Indra Cahyadinata. Pegawai yang diangkat terdiri atas 136 dosen, 5 tenaga kependidikan, dan 8 pranata laboratorium pendidikan. Pengangkatan ini menandai dimulainya fase pengabdian yang lebih besar bagi para aparatur sipil negara di lingkungan kampus. Menurut Profesor Indra, setiap aparatur sipil negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perguruan tinggi. Dia juga mengajak seluruh PNS baru untuk berperan aktif mewujudkan visi Universitas Bengkulu sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Pendengar, Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Ribuan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara tercatat telah memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu sejak awal bulan Mei 2026 mampu menarik minat masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan mereka. Berdasarkan data UPTB Samsat Bengkulu Utara, selama periode bulan Mei 2026, terdapat 1.433 wajib pajak atau unit kendaraan yang memanfaatkan program pemutihan. Kepala UPTB Samsat Bengkulu Utara, Maman Suherman, menjelaskan tingginya antusiasme masyarakat didorong oleh berbagai keringanan yang diberikan dalam program ini. Di antaranya pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor, serta diskon 50% pajak kendaraan untuk mutasi masuk ke Provinsi Bengkulu. Hingga akhir bulan Mei, nilai pembebasan yang diberikan kepada wajib pajak di Bengkulu Utara telah mencapai sekitar Rp1.225.000.000. Angka tersebut merupakan akumulasi dari pelayanan di kantor Samsat Bengkulu Utara, Samsat Ketahun, Samsat Puter Hijau, dan layanan Samsat Keliling.
2: Terkait dengan partisipasi masyarakat melakukan program pemutihan sampai dengan 31 Mei 2026 itu berjumlah kurang lebih 1.433 unit yang melakukan pembayaran di loket Samsat Bengkulu Utara, Samsat Desa Ketahun, Samsat Putri Hijau, dan Samling.
1: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini akan berlangsung hingga 31 Mei 2026 mendatang. Masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini agar dapat menyelesaikan kewajiban pajak dengan beban yang lebih ringan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur kembali membuka layanan jemput bola administrasi kependudukan. Kali ini jemput bola administrasi kependudukan dilaksanakan di Kecamatan Kaur Utara. Dalam pelaksanaannya, antusiasme masyarakat yang hendak mengurus administrasi kependudukan baik itu KTP, KK, KIA, akta kelahiran, dan lain-lain cukup tinggi. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, mengatakan layanan jemput bola administrasi kependudukan ini akan terus dilakukan secara bergantian di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur. Pendengar, pemuda Rejang dorong pemerintah hidupkan kembali muatan lokal bahasa Rejang di sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Pemuda Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai Bengkulu ADP Lubis meminta pemerintah daerah untuk lebih serius melestarikan bahasa daerah, khususnya bahasa Rejang. Menurutnya keberadaan bahasa daerah saat ini mulai tergerus oleh penggunaan bahasa asing yang dikhawatirkan dapat menghilangkan identitas budaya masyarakat Rejang. Bahasa Rejang sendiri merupakan salah satu bahasa asli Bengkulu yang dituturkan di wilayah Rejang Lebong, Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Lubis mengatakan bahwa saat dirinya masih bersekolah pada periode 2008-2009, bahasa Rejang masih diajarkan sebagai muatan lokal di sekolah. Namun saat ini mata pelajaran tersebut dinilai sudah tidak lagi menjadi bagian dari kurikulum di banyak sekolah. Karena itu generasi muda Rejang berharap pemerintah daerah dapat kembali menghadirkan pembelajaran bahasa Rejang sebagai upaya menjaga warisan budaya dan

0: memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bahasa Rejang termasuk bahasa daerah yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pelestarian.
1: Yang setahu saya, itu nggak ada lagi motor lokal bahasa Rejang itu. Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persib Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah.
0: Lubis mengatakan bahwa bahasa Rejang telah memiliki kamus yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar di sekolah. Ia berharap para pemimpin daerah yang berasal dari keturunan Rejang dapat berkolaborasi untuk memperbanyak dan menyebarluaskan kamus bahasa Rejang ke sekolah-sekolah sehingga menjadi bahan bacaan bagi pelajar. Selain pelestarian bahasa, ia juga mendorong pengembangan kesenian dan budaya tradisional seperti tari keje agar generasi muda semakin mengenal dan mencintai budaya daerah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Rejang. Bisara Sianipar melaporkan.
2: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Ketua Maritim Muda Bengkulu periode 2025, Arnold mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup harus menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Menurutnya, lingkungan yang perlu dijaga tidak hanya berada di daratan, tetapi juga di wilayah laut yang menjadi habitat berbagai biota dan sumber kehidupan masyarakat pesisir. Arnold menjelaskan bahwa persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Sejumlah kajian menunjukkan Indonesia masih termasuk salah satu penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia, sehingga diperlukan langkah nyata dari semua pihak untuk mengurangi pencemaran tersebut. Sampah plastik yang masuk ke perairan dapat bertahan sangat lama dan perlahan terurai menjadi partikel mikroplastik yang berpotensi mengganggu ekosistem laut serta kesehatan manusia melalui rantai makanan. Sekian warta berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
2: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut. Sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
1: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun. Dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
2: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70-an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
3: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Keksiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Keksiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
4: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solz memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, ada kabar penting nih buat dunia pendidikan, khususnya para guru honorer. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk duduk bareng cari solusi status guru honorer. Dan tujuannya juga jelas, pendengar, ke depannya status mereka harus lebih pasti dan legal. Karena sesuai aturan dalam Undang-Undang ASN tahun 2023, nantinya sudah tidak ada lagi tenaga pendidik berstatus honorer. Dan artinya sistem ke depan akan diarahkan ke skema yang lebih jelas, salah satunya melalui pengangkatan menjadi P3K. Di masa transisi ini, pendengar, memang masih ada skema pengupahan yang bersumber dari dana BOS, tapi ke depannya pemerintah ingin memastikan gaji guru itu jelas dan sesuai aturan pengupahan yang berlaku. Bahkan pendengar, pembayaran di bawah standar disebut bisa dikenai sanksi hukum. Jadi nggak cuma soal gaji, perlindungan juga jadi perhatian. Jadi para guru nantinya diharapkan mendapatkan jaminan sosial termasuk BPJS Ketenagakerjaan supaya lebih aman dalam bekerja. Intinya pendengar, pemerintah juga ingin memastikan kesejahteraan guru benar-benar terjamin, bukan sekedar wacana. Karena kalau guru udah sejahtera, kualitas pendidikan juga ikut meningkat, dan itu tentu aja berdampak langsung pada masa depan generasi bangsa.

Prosatu FM RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, harga emas batangan dari Antam per Sabtu 6 Juni 2026 tercatat turun 32.000, jadi sekitar 2.738.000 per gram. Padahal pendengar sebelumnya sempat bertahan di kisaran 2.770.000 per gram. Dan yang lebih kerasa justru di harga buyback pendengar, nilainya turun lebih dalam, yakni 52.000, jadi sekitar 2.531.000 per gram. Ini tentu jadi perhatian terutama buat yang main di investasi jangka pendek. Dan menariknya pendengar, di sisi lain harga emas di Pegadaian justru menunjukkan tren yang berbeda. Di sana emas Antam dijual di kisaran 2.881.000 per gram, sementara emas UBS sekitar 2.836 gram, dan galeri 24 di angka 2.773 per gram. Jadi kelihatan yang pendengar, pergerakan harga emas ini emang bisa beda-beda tergantung tempat dan mekanisme penjualannya. Dan para pengamat juga mengingatkan pergerakan harga emas ini juga sangat dipengaruhi kondisi global. Jadi fluktuasi seperti ini sebenarnya juga wajar dan bisa jadi peluang juga. Dan kalau lagi turun bisa jadi momen untuk beli atau menambah investasi. Tapi kalau mau dijual lagi, tentu perlu hitung-hitung lagi biar nggak rugi juga. Dan intinya pendengar, tetap pantau pergerakannya dan sesuaikan dengan tujuan investasi masing-masing.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis MBG tahun 2026. Dan lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi, pendengar, dan faktanya tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor telepon yang digunakan. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Dan Khairul Hidayat juga menghimbau, pendengar, kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan juga berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN, dan informasi resmi terkait juga hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi Badan Gizi Nasional.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Pendengar, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menargetkan seluruh layanan di Kementerian Hukum Republik Indonesia sudah sepenuhnya digital pada September 2026. Nah, kalau dilihat sekarang, pendengar, sebenarnya capaian layanan mereka sudah cukup tinggi, sekitar 95-98% dari jutaan permohonan yang masuk setiap tahun sudah berhasil diselesaikan. Tapi pendengar, tetap ada sekitar 2-5% layanan yang masih perlu dibenahi. Nah, ini yang ingin dituntaskan lewat digitalisasi penuh. Dan menariknya, langkah ini bukan sekedar inisiatif internal, tapi juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi layanan publik. Jadi kedepannya pendengar, harapannya semua proses bisa lebih cepat, transparan juga, dan juga minim hambatan. Dan dalam sebuah dialog publik bertajuk Pasti Ada Solusi, Menteri Hukum juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung keluhan dan pengalaman mereka terkait layanan. Dan masukan ini nantinya akan jadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem yang ada. Intinya pendengar, pemerintah ingin memastikan pelayanan makin responsif dan juga mudah diakses, karena di era sekarang layanan yang cepat dan digital itu sudah jadi kebutuhan, bukan lagi pilihan. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthyGest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

selesai. Kuras habis air mata. Tak semua ada jawabnya. Buka genggammu, lepaskan

Pendengar, beralih ke informasi penting khususnya bagi keluarga jemaah haji di Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu sudah mematangkan seluruh persiapan untuk memproses pemulangan jemaah haji tahun 2026 ini, pendengar, dan kepulangannya sendiri dijadwalkan berlangsung bertahap mulai 5 sampai 9 Juni. Asisten 1 Setda Kota Bengkulu, Alek Periansyah, menjelaskan kalau seluruh proses penyambutan akan dipusatkan di Asrama Haji Bengkulu. Jadi alurnya, pendengar, setelah jemaah tiba di Bandara Fatmawati Soekarno, mereka tidak langsung dijemput keluarga. Semua jemaah akan dibawa dulu menggunakan bus menuju asrama haji. Nah, di sana, pendengar, akan ada rangkaian kegiatan resmi mulai dari pelepasan hingga serah terima dari panitia dan pemerintah provinsi ke pemerintah kota. Nah, setelah semua proses selesai, barulah jemaah diserahkan ke keluarga masing-masing. Supaya semuanya juga berjalan tertib, ada juga aturan untuk keluarga penjemput. Jadi setiap keluarga hanya boleh membawa satu mobil dan wajib menggunakan stiker resmi dari panitia. Dan tujuannya juga jelas, pendengar, supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan dan proses penjemputan juga tetap nyaman. Apalagi para jemaah juga baru saja menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci. Jadi buat keluarga yang akan menjemput, penting banget untuk mengikuti aturan ini supaya proses pemulangan juga berjalan lancar, tertib, dan tetap khidmat.

0: Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @, yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan, simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sekarang mulai banyak penggiat lingkungan yang mendorong hal sederhana tapi berdampak besar, yaitu kegiatan menanam dan pengolahan sampah dijadikan bagian dari ekstrakurikuler di sekolah. Dan salah satunya disampaikan oleh Oki Runata, pendengar, dan menurutnya selama ini kegiatan eskul masih didominasi akademik atau olahraga, padahal pembelajaran tentang lingkungan juga nggak kalah penting. Dan bayangin aja, pendengar, dari kebiasaan bersih-bersih, menanam sampai merawat tanaman itu sebenarnya udah termasuk pendidikan karakter. Nah, yang jadi perhatian, masih ada sekolah yang belum membiasakan siswa terlibat langsung dalam menjaga lingkungan. Padahal kalau ini dilakukan secara rutin, dampaknya juga bisa besar untuk jangka panjang. Dan konsepnya juga bisa dibuat menyenangkan, pendengar, mulai dari belajar memilah sampah, membuat media tanam sampai panen. Jadi siswa nggak cuma belajar teori tapi juga langsung praktek. Dan menariknya, pendengar, keterbatasan lahan juga bukan alasan. Sekecil apapun ruang yang ada tetap bisa dimanfaatkan untuk jadi area hijau, karena pada akhirnya tanaman itu bukan cuma bikin lingkungan jadi asri tapi juga bantu menghasilkan oksigen, bikin suasana belajar juga lebih segar dan siswa jadi lebih nyaman. Jadi pelan-pelan tapi pasti, pendengar, kebiasaan kecil ini bisa jadi bekal besar untuk masa depan.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau pembahasan sebelumnya soal pentingnya kegiatan menanam dan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah, sebenarnya benang merahnya juga jelas banget. Pendidikan lingkungan itu nggak bisa berdiri sendiri, karena apa yang diajarkan di sekolah akan jauh lebih kuat kalau nyambung dengan kebiasaan di rumah. Karena tanpa sadar, pendengar, setiap aktivitas harian kita di rumah selalu menghasilkan limbah, baik padat maupun cair. Dan menurut Syarifah Seika Fatma, limbah rumah tangga itu memang terbagi dua. Ada limbah padat yang kita kenal sebagai sampah, dan ada juga limbah cair dari aktivitas seperti dapur, kamar mandi, sampai saluran pembuangan. Dan kalau kita perhatikan, yang paling sering jadi masalah memang limbah padat, karena volumenya terus meningkat seiring pola hidup kita yang semakin aktif. Dan bahkan sampai sekarang, pendengar, kita juga punya momentum pengingat lewat Hari Peduli Sampah Nasional. Dan kalau ditarik lagi, sebenarnya masalah ini tuh cukup sederhana, karena sampah itu memang harus diselesaikan dari sumbernya. Dan sumber yang paling dekat itu ya rumah tangga. Dan mulai dari hal kecil seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, sampai membiasakan daur ulang sederhana di rumah tuh memang hal-hal yang harus kita lakukan. Karena kalau kebiasaan ini berjalan lalu diperkuat lagi lewat pendidikan di sekolah, misalnya kayak tadi lewat kegiatan menanam dan pengelolaan sampah tadi, maka efeknya tuh bisa jauh lebih besar. Karena pada akhirnya, pendengar, perubahan lingkungan itu bukan cuma soal sistem, tapi soal kebiasaan yang dibangun pelan-pelan dari rumah dan sekolah sekaligus.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
3: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau kita bicara soal kesehatan sehari-hari, ada satu hal yang sering kita anggap sepele, padahal cukup penting, yaitu rasa nyeri. Nyeri itu, pendengar, sebenarnya bukan sekedar rasa nggak nyaman, tapi bisa dibilang sebagai sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang sedang tidak berjalan normal. Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, Imade Yudi Mahardika, pendengar, menjelaskan bahwa nyeri itu merupakan alarm alami tubuh yang seharusnya tidak diabaikan. Dan menurut beliau, kalau nyeri muncul dan hanya berlangsung sebentar, mungkin masih bisa dipantau. Tapi kalau udah bertahan 1-2 minggu, meskipun udah minum obat atau dipijat, itu sebaiknya segera diperiksa lebih lanjut. Karena yang penting bukan hanya menghilangkan rasa sakitnya, tapi juga mencari tahu penyebab dibalik nyeri tersebut. Dan dalam praktiknya, pendengar, pemeriksaan ini tidak hanya fokus pada keluhan yang dirasakan, tetapi juga untuk melihat kondisi yang lebih mendasar. Dan menariknya lagi, selama ini banyak orang lebih rutin memeriksa kesehatan umum seperti kolesterol atau asam urat, tapi belum terlalu memperhatikan kesehatan tulang dan sendi secara khusus. Padahal pada kondisi tertentu, pendengar, masalah pada sendi lutut bisa cukup serius. Tindakan seperti penggantian sendi lutut memang umumnya dilakukan pada pasien berusia di atas 65 tahun setelah melalui evaluasi yang menyeluruh. Dan sementara pada usia yang lebih muda, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan lebih detail untuk mencari penyebab nyeri terlebih dahulu sebelum menentukan tindakan lanjutan. Dan pemeriksaan seperti ronsen atau MRI juga bisa dilakukan, pendengar, bila memang dibutuhkan, terutama jika nyeri tidak membaik atau disertai pembengkakan. Dan intinya, pendengar, nyeri itu bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa kalau berlangsung lama. Justru itu tuh adalah cara tubuh memberi sinyal bahwa ada yang perlu diperiksa lebih serius. Dan semakin cepat juga ditangani, biasanya hasilnya juga akan lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan pendengar, kalau kita lihat dari keseharian banyak keluarga, momen anak tiba-tiba sulit makan itu sebenarnya cukup sering terjadi dan bisa bikin orang tua cukup khawatir. Hal itu juga dialami oleh Lia Amalia ketika anaknya yang sebelumnya lahap makan justru tiba-tiba menolak makanan pada usia sekitar 15 bulan. Di tengah berbagai upaya mencoba mengembalikan nafsu makan anak, ia menemukan bahwa sedikit tambahan kecap manis ternyata bisa membantu membuat anak kembali tertarik makan. Tapi dari situ juga muncul kekhawatiran baru pendengar, terutama soal kandungan gula dan juga natrium dalam produk yang umum digunakan sehari-hari. Dan dari keresahan sederhana itu muncul ide untuk menghadirkan alternatif kecap manis yang lebih seimbang dari sisi rasa dan juga kandungan, sehingga juga tetap bisa digunakan keluarga tanpa menimbulkan kekhawatiran berlebih. Dan kalau kita tarik ke sisi kesehatan pendengar, dokter spesialis anak Dr. Miza Afriza mengingatkan bahwa orang tua itu perlu lebih memperhatikan kualitas makanan. Jadi bukan cuma fokus pada seberapa banyak anak makan. Dan sejalan dengan itu, dokter spesialis gizi klinik Dr. Diana Suganda juga menekankan bahwa pola makan anak itu terbentuk sejak dini dan juga membutuhkan proses yang sabar serta konsisten juga, terutama saat memperkenalkan makanan baru. Nah, dari sini kelihatan bahwa isu makan pada anak tuh bukan cuma soal mau atau enggak mau makan, tapi juga soal gimana orang tua membangun kebiasaan makan yang lebih sehat dalam jangka panjang. Dan menariknya lagi pendengar, inovasi seperti ini seringkali justru lahir dari pengalaman sederhana di rumah, bukan selalu dari riset yang besar, tapi dari kebutuhan nyata yang emang dihadapi sehari-hari. Dan pada akhirnya pendengar, setiap pilihan kecil di dapur itu juga bisa punya dampak besar kalau dijalani terus-menerus, terutama dalam membentuk pola makan dan kesehatan anak ke depannya.

0: 101 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Pfizer baru saja menerbitkan daftar resmi efek samping vaksin COVID-19 yang disebut mencakup berbagai penyakit serius seperti pembekuan darah, gagal jantung, stroke, kematian janin, hingga kematian bayi mendadak. Dan unggahan tersebut juga menuduh vaksin COVID-19 lebih berbahaya daripada penyakit yang dicegahnya dan menyebut kondisi tersebut sebagai tindakan kriminal. Dan faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, daftar yang beredar berasal dari dokumen pemantauan keamanan vaksin yang mencatat seluruh laporan kejadian medis setelah vaksinasi, bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin Pfizer. Dan Otoritas Kesehatan Internasional dan Pfizer juga menegaskan bahwa dokumen tersebut telah disalahartikan. Dan hingga saat ini, pendengar, regulator kesehatan masih menyatakan manfaat vaksin COVID-19 lebih besar dibandingkan resikonya. Dan sebagian besar efek samping yang telah terverifikasi bersifat ringan dan sementara, pendengar, seperti nyeri di lokasi suntikan, demam, kelelahan, dan sakit kepala.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau belakangan sempat ramai istilah sel Indonesia di media internasional, banyak yang langsung bertanya-tanya sebenarnya kondisi ekonomi kita sekarang ini seperti apa sih? Nah, hal ini juga ditanggapi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan menurutnya narasi seperti itu tidak bisa dijadikan satu-satunya gambaran kondisi ekonomi Indonesia. Memang isu ini tuh muncul di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan juga pergerakan IHSG, tapi kalau melihat ekonomi secara utuh tentu tidak bisa hanya dari satu sisi aja. Dan Purbaya juga menjelaskan, pendengar, pemerintah justru berupaya membuka data seluas mungkin ke publik dan pelaku pasar, salah satunya dengan mempercepat rilis laporan APBN kita supaya kondisi fiskal bisa terlihat lebih transparan. Dari situ, pendengar, pemerintah ingin menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih terjaga dan fondasi ekonominya juga cukup kuat. Artinya sentimen negatif seperti sel Indonesia itu lebih ke persepsi pasar yang sifatnya sementara, bukan cerminan keseluruhan kondisi ekonomi. Karena itu, pendengar, investor juga dihimbau untuk melihat indikator ekonomi secara lebih lengkap, tidak hanya berdasarkan satu narasi atau tren yang sedang berkembang. Jadi kalau disederhanakan, pesan utamanya, pendengar, adalah jangan melihat ekonomi hanya dari satu sudut pandang. Karena di balik dinamika yang terlihat di pasar, masih ada banyak faktor lain yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi tetap berjalan dan dijaga sesuai arah pembangunan yang sudah direncanakan.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, semangat berinovasi di dunia pendidikan memang terus terasa, apalagi ketika sekolah nggak hanya fokus pada akademik, tapi juga mulai serius membangun karakter siswa. Salah satu contohnya terlihat dari SMP Negeri 24 Kota Bengkulu yang kembali mencuri perhatian lewat program unggulannya, yaitu GEMA 24 atau Gerakan Edukasi Multidimensi Berkarakter. Kepala sekolahnya Widiarti menjelaskan pendengar bahwa inovasi ini tuh bukan muncul gitu aja. Sebelumnya mereka juga pernah meraih prestasi lewat pemanfaatan teknologi seperti aplikasi ZipGrade yang membantu guru mengoreksi ujian dengan lebih cepat dan efisien. Nah, tahun ini pendekatannya sedikit berbeda. Kalau sebelumnya fokus pada efisiensi pembelajaran, sekarang lebih diarahkan ke pembentukan karakter siswa secara menyeluruh. Jadi lewat GEMA 24 ini pendengar, kegiatan siswa dirancang dalam beberapa pilar. Jadi ada pilar nalar yang mendorong kemampuan berpikir, literasi, hingga penguatan nilai spiritual melalui berbagai aktivitas rutin. Lalu ada juga pilar alam yang menanamkan kebiasaan hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan. Dan menariknya pendengar, program ini tuh bukan sekedar kegiatan tambahan, tapi udah jadi bagian dari rutinitas harian siswa. Jadi mulai dari pembiasaan ibadah di pagi hari, membaca, hingga keterlibatan orang tua dalam memantau perkembangan anak. Di sisi lain pendengar, kepedulian lingkungan juga benar-benar diterapkan secara nyata. Jadi sampah tuh nggak hanya dibuang, tapi dijadiin media pembelajaran. Nah, sampah organik diolah jadi kompos, sementara sampah anorganik dipilah dan dikelola lebih lanjut. Jadi suasana sekolah juga nggak hanya bersih dan rapi, tapi juga punya nilai edukasi dan juga bahkan nilai ekonomi. Kalau dilihat secara keseluruhan pendengar, pendekatan seperti ini tuh menunjukkan bahwa pendidikan sekarang mulai bergerak ke arah yang lebih utuh. Jadi bukan cuma mengejar nilai akademik, tapi juga membentuk kebiasaan karakter dan juga kepedulian sejak dini. Dan mungkin disitulah terletak kekuatan sebenarnya pendengar, karena apa yang dibiasakan di sekolah seringkali itu akan terbawa juga sampai ke kehidupan sehari-hari. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau kita lihat perkembangan harga kebutuhan pokok belakangan ini, ada kabar yang cukup melegakan terutama untuk komunitas daging ayam. Setelah sempat naik saat momen Idul Adha, sekarang harga ayam mulai berangsur turun. Dari yang sebelumnya sempat menyentuh kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram, sekarang sudah kembali di angka sekitar Rp32.000 sampai Rp35.000 per kilogram. Salah satu pedagang, Indah, menyebutkan pendengar penurunan ini tuh terjadi karena pasokan dari peternak dan distributor juga sudah mulai lancar. Dan di sisi lain, permintaan masyarakat juga kembali normal setelah sempat meningkat saat hari raya. Artinya pendengar, ketika pasokan stabil dan permintaan tidak terlalu tinggi, harga juga ikut menyesuaikan. Dan kondisi ini juga tentu membawa dampak positif baik untuk pedagang maupun pembeli. Dan daya beli masyarakat juga perlahan kembali membaik karena harga yang lebih terjangkau. Hal yang sama juga dirasakan oleh warga, salah satunya Eva yang mengaku cukup lega pendengar dengan turunnya harga ayam. Dan harapannya kondisi ini juga bisa diikuti oleh bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, dan telur. Karena pada akhirnya pendengar, yang paling diharapkan masyarakat adalah stabilitas harga, bukan hanya turun sesaat tapi bisa tetap terjaga agar juga tidak memberatkan pengeluaran sehari-hari. Dan disinilah juga peran pemantauan dari pemerintah juga penting pendengar, dan supaya ketersediaan stok juga tetap aman dan harga di pasar tetap terjangkau untuk semuanya.

Malam Mingguku dari Yofi Enuno menuntaskan kebersamaan Nafla di Bengkulu sore hari ini pendengar, dan Nafla pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, dan tetap jaga kesehatan pendengar. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan selamat menikmati malam Minggu bersama orang-orang terdekat maupun dengan aktivitas yang Anda sukai. Nafla pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal formasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini Anda ditemani oleh saya Haryansyah hingga pukul 24 nanti malam di Bengkulu malam ini untuk Pro 1 Bengkulu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: pendengar, dan untuk saat ini kami akan memberikan update terkini untuk kepulangan jemaah haji asal Bengkulu dan laporan bersama rekan kami Puspa Sekararum. Berikut untuk laporan terkini. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Halo, selamat malam rekan Puspa.
2: Selamat malam rekan Hari.
0: Silakan untuk laporan Anda.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kurang lebih di pukul yang sama di 6.52 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini Aula Asrama Haji tengah ramai karena tepatnya pada malam hari ini pula kloter 2 Bengkulu atau kloter 3 Padang ini sudah tiba di Aula Asrama Haji Kota Bengkulu. Dan terlihat pula bagaimana begitu ramainya keluarga yang ikut menjemput, karena informasi yang kami dapatkan bahwa kepulangan haji ini tidak lagi jemaah diasramakan, namun akan langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan tadi sekitar pukul 6 sore, ini keluarga juga sudah ramai berbondong-bondong untuk datang. Dan juga tadi pengamanan juga sangat ketat sekali. Tidak semua kendaraan bisa masuk ke dalam area asrama haji, namun memerlukan stiker tertentu yang menandakan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan yang merupakan keluarga dari jemaah haji yang akan dijemput pada malam hari ini. Dan informasi kami dapatkan pula bahwasanya pada malam hari ini setelah masuk ke dalam aula akan kembali dilakukan pengecekan kesehatan karena perjalanan yang cukup panjang yang ditempuh oleh jemaah haji Bengkulu pada malam hari ini. Dan tentu saja tidak hanya euforia bahagia, tetapi juga euforia haru juga terlihat dari keluarga yang ikut menjemput pada malam hari ini di Aula Asrama Haji Bengkulu. Dan kami akan memberikan update lagi mungkin setelah ini, karena pada saat ini jemaah haji masih turun dari bus karena baru sudah sampai. Dan masih ada beberapa bus lagi setelah ini karena baru sekitar satu bus yang full turun untuk jemaah haji yang sudah masuk ke dalam aula pada malam hari ini. Demikian rekan saya.
0: Baik, rekan Puspa, terima kasih untuk update terkininya dan kami nantikan kabar selanjutnya. Selamat bertugas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan
8: moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri, kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan pembeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami suku yang bagus, anak-anak ini ada gantungan kunci, sama tasbih, sama tadi coklat juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo. Sama si kamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Gitu. Dan benar-benar selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kula. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal serangan jantung seperti itu.
15: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23:10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Eritus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game sebelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
17: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: untuk malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan untuk kebersamaan kita selanjutnya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Protestan yang juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Selamat mengikuti.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan masih berkenan untuk kita bersua dalam acara kita, dan doa dan harapan kami kiranya setiap kita, apapun kesibukan dan bagaimanapun kondisi yang Tuhan izinkan kita alami, satu hal yang kami terus doakan, kiranya setiap kita terus mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sdila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar yang berbahagia, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan malam ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami, oleh karena segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami dalam hidup ini, kasih-Mu yang besar, yang sangat peduli dengan kami. Dan malam ini kami bersyukur oleh karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Sebab itu tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa memahami firman ini dengan baik, serta melakukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati pendengar, pemirsa di berbagai tempat, supaya kami semua diberikan gairah dan semangat untuk belajar firman Tuhan dan juga melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu. Kami akan membaca dan belajar firman Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita dari Lukas 7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 di bawah satu tema, Tuhan Bangga. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-9 tadi, ada satu kata yang sangat penting ketika Yesus melihat dan mendengar apa yang disampaikan kepadanya dari seorang perwira. Maka Alkitab mengatakan bahwa Yesus heran dan dia berkata, "Iman yang sebesar ini tidak pernah aku temui sekalipun di Israel." Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, ketika kita bangga dengan pekerjaan yang Allah berikan, dengan apapun yang menjadi pencapaian kita, dari apa yang Allah lakukan, dan kita bangga dengan Allah, itu adalah sesuatu yang wajar terjadi, lumrah kita lakukan. Namun yang jadi persoalan adalah ketika Tuhan berhadapan dengan kita dan dia begitu bangga, dia begitu heran dengan keberadaan kita. Ini yang namanya luar biasa. Sebab itu malam hari ini kita akan belajar dari seorang perwira di Kapernaum ini. Apakah yang menjadi kebanggaan yang membuat akhirnya Yesus heran terhadap perwira ini? Dalam bagian firman Tuhan ada beberapa hal penting, hal-hal praktis sebetulnya yang perlu kita perhatikan. Di dalam ayat yang pertama, dalam ayat yang kedua, dikatakan bahwa ada seorang perwira yang mempunyai hamba yang sangat dihargainya. Ini bertolak belakang dengan konteks perhambaan waktu dulu. Karena kalau perhambaan waktu dulu, seorang tuan, dia layak melakukan apa saja kepada hambanya. Karena masih berlaku perdagangan budak. Sehingga kalaupun hambanya tidak dapat melakukan apa-apa, dia layak membuangnya ataupun juga membeli hamba yang lain. Tapi dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa seorang perwira ini, dia justru menghargai hambanya. Apa yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini sehingga membuat Yesus heran dan itu pun bangga kepada perwira tersebut? Karena dia memiliki moralitas yang baik. Pendengar pemirsa, moralitas yang baik itu adalah satu yang sangat penting yang harus ditunjukkan dalam kehidupan dan perbuatan kita. Ada banyak orang mengatakan kenal Tuhan dengan baik tetapi moralnya tidak baik. Perwira ini sebetulnya dia baru saja mendengar tentang siapa itu Yesus. Tetapi dia memiliki moralitas yang baik. Dia tidak mengabaikan begitu saja hambanya, tapi dikatakan dia menghargai hambanya. Sehingga akhirnya mendorong dia dengan kuat untuk menyuruh orang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Moralitas. Pendengar pemirsa yang berbahagia, apakah moralitas itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita? Tentu saja. Ada banyak orang tidak bisa hidup dengan moralitas yang baik, sehingga dia tidak bisa menghargai sesiapapun. Kadangkala akhirnya yang terjadi kejahatan, yang terjadi iri hati, yang terjadi sesuatu yang sangat merugikan dalam kehidupan masyarakat, dalam tatanan kekeluargaan. Moralitas penting, dan moralitas inilah yang menjadi karakter Allah sendiri yang diberikan kepada manusia sehingga bisa membedakan mana yang layak dan mana yang tidak layak, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kadangkala terlalu banyak kita memiliki moralitas yang tidak baik, akhirnya tidak bisa menghargai apapun yang Tuhan izinkan kita alami ataupun dalam interaksi kita dengan siapa saja. Yang kedua kita bisa belajar dari hamba ini adalah ternyata hamba ini adalah orang yang sangat murah hati. Dia suka memberi, ayat yang kelima. Dia tidak kikir, dia peduli, dia mengambil bagian dalam pembangunan Bait Allah pada waktu itu. Ini hal yang sangat penting juga. Murah hati. Apakah murah hati satu yang penting dalam kehidupan kita? Tentu. Kadangkala banyak orang egois dengan hidupnya. Hanya ingin mementingkan diri sendiri. Bahkan juga bisa bangga ataupun di atas penderitaan orang lain. Ini yang terjadi. Sebab itu bagian yang kedua ini sangat penting juga bagi kita sebagai umatnya untuk bisa punya murah hati dan juga punya kepedulian. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang kita heran dengan situasi kondisi yang terjadi. Ada banyak orang terlalu mementingkan diri, egois, akhirnya dia begitu gampang korbankan yang lain dalam hidup ini, padahal orang itu butuh ditolong, butuh diperhatikan, tapi dibiarkannya begitu saja, dia lewat begitu saja, tanpa ada kepedulian, tanpa ada perhatian. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ayat yang kelima juga, bahwa perwira ini mempunyai hati yang berbelas kasihan, dikatakan memiliki kasih. ini dasar yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena firman Tuhan katakan bahwa Allah adalah kasih. Sebab itu jika orang itu mengenal Allah, maka sudah sepatutnya, selayaknya dalam hidupnya dia memiliki kasih. Kasih itu akan membuat orang itu gampang mengampuni dosa dan gampang berkorban untuk orang lain. Ini yang ditunjukkan dari seorang perwira ini. Ternyata seorang perwira ini dia begitu memahami dan mengerti tentang hukum kasih, dan itu diaplikasikan dalam kehidupannya. Setiap minggu kita mengucapkan hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, lalu dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan juga mengasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan firman Tuhan itu katakan bahwa dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi kadangkala bahwa kita tidak bisa menerapkan kasih itu dalam hidup kita. Seringkali terjadi KDRT di rumah tangga, benci, dendam antara suami istri, antara orang tua dan anak, bahkan juga antara kita dengan orang lain. Begitu gampang kita menyimpan kepahitan, begitu gampang kita menyimpan kebencian, begitu gampang kita menyimpan iri hati, kejengkelan, kemarahan. Semua itu sebagai bukti bahwa kita tidak punya kasih. Sebab itu, jika orang itu tidak punya kasih, maka dia akan berbenturan terus dengan masalah. Masalah sosial, masalah hubungan dengan Tuhan. Karena dia tidak punya kasih, maka dia tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam Alkitab dikatakan Allah itu kasih. Sehingga pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan mereka. Lalu dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah mencari, di manakah engkau Adam? Dan kasih itulah yang diwujudkan kepada kita sehingga kita mempunyai kepastian keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Yohanes 3:16, kasih. Kasih juga, Rasul Paulus katakan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Dalam 1 Korintus dikatakan bahwa kasih itu menutupi banyak dosa. Sebab itu kalau orang mempunyai kasih, maka dia akan gampang mengampuni dan juga dia akan gampang mengaku dosa. Yang berikutnya, apakah yang kita bisa belajar dari perwira ini? Ternyata perwira ini orang sangat rendah hati. Dalam ayat yang ke-7 dia katakan kepada hambanya ataupun dia suruh pembantunya untuk menyampaikan kepada Yesus, katakan kepada Yesus, dia tidak usah datang ke sini, cukup dia sebutkan beberapa kata saja, tidak usah datang ke sini karena aku tidak layak. Dia menyadari hidupnya sebagai orang yang berdosa. Dia tidak sombong, tapi dia bilang sampaikan. Cukup berbicara saja dari situ, tidak harus sampai ke sini. Ini rendah hati. Dia punya sikap yang menganggap dirinya tidak layak untuk menghampiri Yesus karena dia menyadari dia adalah orang yang berdosa. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, rendah hati juga sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang gampang mengaku dosa dan gampang mengulurkan tangannya kepada orang lain dan katakan, maafkan saya, ampuni saya. Ini hal yang penting bagi kita sebagai orang yang percaya, rendah hati. Kadangkala banyak orang justru tidak menerapkan rendah hati ini. Lebih banyak orang mencari kebanggaan diri, popularitas, dipuji orang. Semua orang ingin mendapatkan jempol. Tapi tidak ada orang yang mau direndahkan. Ini hal yang sangat penting. Alkitab katakan bahwa jika engkau mau ditinggikan, maka engkau harus direndahkan. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, kebanggaan apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini sebagai orang yang percaya? Kita harus belajar rendah hati. Aku tidak layak menerima, katakanlah kepadanya. Biar dia berkata dari jauh, akhirnya hambaku pasti sembuh. Ini luar biasa. Lalu yang berikutnya, dia punya iman yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-7, dia katakan bahwa cukup katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dia percaya walaupun dia tidak melihat. Iman yang luar biasa itu adalah yang percaya walaupun dia tidak melihat. Kadangkala kita ingin bukti dulu baru percaya. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada Thomas bahwa berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Ada banyak hal yang menjadi rahasia dalam hidup kita ini yang dikerjakan oleh Allah, yang Tuhan menuntut kita mau percaya. Ini penting. Berjalan dengan mata iman itu sangat penting. Karena kalau kita berjalan dengan mata iman, maka kita tidak akan gampang khawatir dalam hidup kita ini. Jika kita berjalan dengan mata jasmani, maka gampang membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Itulah sebabnya dalam Matius 6 ayat 34, Yesus katakan bahwa hari esok punya kesusahan sendiri. Hari ini cukuplah untuk hari ini. Artinya apa? Kalau kita bisa menerima anugerah Tuhan sampai hari ini, maka kita harus percaya bahwa ke depan yang kita tidak tahu, ada janji Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Itu yang penting bagi kita semua. Nah, setelah beberapa hal penting ini dilakukan oleh perwira tersebut, maka muncul ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan,
1: setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel.
0: Luar biasa, iman yang sebesar ini. Akibatnya yang diterima bahwa ada pujian dari Yesus yang diberikan kepada orang tersebut. Lalu ayat ke-10 katakan bahwa hamba itu pun telah sembuh kembali. Terjadi mujizat. Iman yang hebat, iman yang luar biasa, selalu membawa kita bertemu dengan keajaiban, mujizat. Pendengar, pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kehidupan kita sampai malam hari ini? Apakah Allah sudah bangga dengan kita? Moral hidup yang baik, suka memberi, murah hati, memiliki kasih, rendah hati, dan iman yang luar biasa. Itulah yang dimiliki oleh perwira tersebut yang perlu kita pelajari supaya kita menjadi orang yang dibanggakan Allah dalam hidup ini. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ialah kami. Oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Kalau engkau tidak bangga, tidak heran dengan keadaan kami. Tapi malam ini Tuhan, kami mau belajar dari perwira tersebut supaya engkau bangga dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, engkau terus berkenan dalam diri kami. Terima kasih firman-Mu sempurnakan bagi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa. Amin.

Baik pendengar yang berbahagia, kita telah bersama-sama belajar firman Tuhan tentang Allah bangga. Mari kita memiliki modal yang baik, murah hati, hidup dalam kasih, kerendahan hati dan iman yang luar biasa. Itulah kebanggaan Tuhan dalam Lukas 7 ayat 1-10 tadi. Akhirnya saya Minggu Sila dan Rina dan mendukung diri sampai kita bertemu sebagai

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
3: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
4: Eh, minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
5: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
4: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
5: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
3: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas sedikit.
4: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
5: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
3: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
6: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
3: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya bangun.
1: Enggak sih, Bu.
4: Cerai. Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah lo dia.
5: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
4: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
5: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
5: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau melirik Pak Darto malam-malam?
5: Lah, Bu, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
5: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istri Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
4: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang. Dia hilang.
4: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatel Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
5: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
5: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
4: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
5: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
4: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus kita aja, Pak.
0: Begitulah, dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal, belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi intel semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Yah, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuman ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.

0: Hari Minggu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu malam ini. Tadi sudah kami hadirkan juga mini drama radio untuk menemani Anda dan melanjutkan kebersamaan kita untuk Bengkulu malam ini. Hingga pukul 21 malam ini kami hadir musik juga informasi. Dan nanti di pukul 21 kami ajak Anda flashback kita ke Ruang Rindu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
5: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kami akan update lagi informasi mengenai kepulangan jemaah haji asal Bengkulu pada malam hari ini, dan bersama kami di laporan terkini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.

0: Oke pendengar, berikut kami akan sampaikan informasi laporan terkini mengenai pelepasan jemaah haji untuk kepulangan pada malam hari ini oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Laporan akan disampaikan oleh rekan Puspa Sekararum dari Asrama Haji Bengkulu.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada pada malam hari ini, baru saja menyaksikan pelepasan jemaah Haji Bengkulu di Aula Asrama Haji Bengkulu pada malam hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dan pada pelepasan tadi dimulai sekitar pukul 8 dan dihadiri pula Kepala Kanwil Kemenhaj Umroh Bengkulu Bapak Intihan dan perwakilan pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu Bapak Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Asisten 1 Bapak Hairil Anwar. Dan tadi juga kita sudah menyaksikan bagaimana simbolis pelepasan jemaah Haji Bengkulu yang mana tadi dari panitia menyerahkan simbol bendera merah putih kepada Bapak Hairil Anwar dan dilanjutkan dengan perwakilan dari pemerintah kota dan kabupaten. Dan dari total yang pulang hari ini adalah sekitar 390 jemaah. Dan dari berbagai daerah termasuk Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong dan juga Lebong. Dan usai pelaksanaan pelepasan ini jemaah langsung boleh pulang ke rumahnya masing-masing yang sudah dijemput oleh keluarga yang sudah menunggu di sekitar aula. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa koper yang masyarakat bawa selama proses haji ini untuk haji Kota Bengkulu akan diambil kemungkinan esok hari. Dan ini dikarenakan masih harus melalui proses karantina dan akan diinfokan kembali dalam grup yang sudah dimiliki oleh jemaah haji khusus Kota Bengkulu. Dan yang cukup menjadi perhatian pada proses pemulangan jemaah haji pada malam hari ini ialah beberapa jemaah ini diantarkan menuju asrama haji dengan menggunakan mobil ambulans paramedis, tidak menggunakan bus. Dan tadi sudah dikonfirmasi oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Bengkulu Bapak Intihan mengatakan bahwa jemaah haji yang dibawa menggunakan ambulans ini tidak memiliki indikator penyakit tertentu. Namun mereka yang dibawa ini adalah jemaah haji dengan usia renta dan membutuhkan perhatian khusus dan sedikit kesulitan dalam menaiki bus pada malam hari ini. Maka dari itu dari tim kesehatan yang ikut serta ini membawa jemaah dengan menggunakan ambulans menuju ke asrama haji. Demikian laporan kami malam hari ini langsung dari Asrama Haji Bengkulu.
0: Terima kasih untuk rekan Puspa Sekararum sudah melaporkan mengenai pelepasan jemaah haji Bengkulu oleh pemerintah Provinsi Bengkulu dari Asrama Haji Bengkulu. Dan demikian untuk update informasi mengenai kepulangan jemaah haji Bengkulu tahun 2026.
2: Laporan terkini.

Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kalau di era digital sekarang, kebiasaan fotokopi KTP sebagai syarat ya untuk ngurus berbagai administrasi, nah ini patut dipertanyakan karena dinilai membuka potensi celah penyalahgunaan untuk data pribadi. KTP elektronik ya atau e-KTP itu sudah dilengkapi dengan chip yang menyimpan berbagai data kependudukan pemilik secara digital. Teknologi ini memungkinkan proses verifikasi identitas dilakukan secara elektronik tanpa harus mengandalkan salinan fisik berupa fotokopi. Jadi, data yang dalam KTP kita ini ya, di KTP elektronik kan bukan sekedar informasi identitas biasa ya. Karena terdapat nomor induk kependudukan, alamat, tempat tinggal, tanggal lahir, hingga data biometrik yang bersifat sensitif dan perlu mendapatkan perlindungan. Karena memuat banyak informasi penting, penggunaan fotokopi KTP perlu secara bijak ya. Jadi salinan dokumen yang berpindah tangan tanpa pengawasan ini berisiko dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bentuk penyalahgunaan data. Meski demikian, masyarakat tetap bisa menggunakan KTP elektronik untuk berbagai kebutuhan yang memerlukan verifikasi identitas. Keberadaan chip elektronik memungkinkan data kependudukan diperiksa secara resmi tanpa harus selalu menyimpan atau menggandakan dokumennya secara fisik. Dan salah satunya misalnya contohnya misalnya kalau layanan yang membutuhkan pembuktian identitas, misalnya lagi mau staycation gitu di hotel gitu, jadi check-in. Nah, ini dalam praktiknya verifikasinya bisa melalui pemeriksaan data kependudukan yang sah ya, sesuai dengan kebutuhan layanan. Dan juga pentingnya menjaga data pribadi kita, ini kan juga dilindungi oleh Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang di pasal 65 disebutkan penggunaan maupun juga penyebaran data pribadi milik orang lain secara melawan hukum, termasuk data pada KTP elektronik seperti nomor induk kependudukan, ini dapat dikenai sanksi pidana. Dan sanksinya nggak main-main nih ya, pidana penjara paling lama 5 tahun dan dendanya hingga 5 miliar rupiah. Dan untuk itu berhati-hati ya, untuk jangan membagikan data identitas serta memastikan penggunaan KTP elektronik dilakukan secara aman, tepat, dan hanya kepada pihak yang memiliki wewenang resmi.

Pendengar pukul 21 kami akan ajak Anda untuk flashback kita ke ruang rindu ya. Jadi tetap di Bengkulu malam ini.

Halo, selamat malam pendengar. Selamat bergabung kembali di Ruang Rindu untuk edisi malam minggu ini di 6 Juni 2026. Ini angka double, 66 2026. Wow, ini biasanya promo ya kalau belanja, belanja online. Dan Anda ditemani oleh saya, Haryansyah, hingga pukul 23 nanti. Dan malam ini kita flashbacknya ke Indo Hits ya. Untuk malam ini dibuka oleh IWK dari albumnya Mesin Imajinasi ini di tahun 1998, Malam Indah. Jadi mudah-mudahan juga seperti lagu pembuka kita, malam ini indah dan masih banyak hits yang akan saya hadirkan untuk kita juga nostalgia sama-sama di Ruang Rindu malam ini. Dan berikutnya jangan dilewatkan juga, dari tahun 1998 saya punya Gigi ngajak kita terbang malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ini anak 90-an pasti lagi nostalgia lah malam ini. Ini era hip hop rap berjaya di Indonesia. Dari album Pesta Rap ada Black Skin. Ini fenomenal juga di masanya. Lewat Cewek Matre. Ya, masih banyak kok. Dan kita lanjut ke album Pesta Rap 2 kalau gitu ya. Di ruang rindu malam ini saya punya Sound The Clean, Anak Gedongan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: lagu Muka Lo Jauh.
1: Borju dari Neo juga menemani kita di malam ini untuk Ruang Rindu. Yang berikutnya juga ini hits mil dari ME, Inikah Cinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Pendengar malam ini juga hadir nih rapper Indonesia. Cobalah balik lagi ya ke genrenya ini. Denada, Kujelang Hari. Ini dari album yang sama, album perdananya di tahun 1995. Ini langsung boom ya. Dan malam ini, wah kayaknya masih banyak hits rap Indonesia. Dari album Pesta Rap pertama juga saya punya. Ada Boys Got No Brand with Nyamuk.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: derita korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Pendengar Sweet Martabak ini album Pesta Rap tuh ada 1, 2, 3, gak tau nextnya yang keempat ada apa enggak ya. Dan ini salah satu yang hits juga di album Pesta Rap yang ketiga ini dari tahun 1997, ada tirit tirit pager kebo bunyi. Oh, dulu samanya pager, belum ada handphone. Aduh, dan seru sekali ya, yang pasti kalau sempat merasakan itu, aduh. Tapi tetap ya harus melewati proses dulu kan, sebelum sekarang sudah ada yang namanya handphone. Nanti mungkin akan ada yang lebih canggih lagi gitu ya. Jadi telepon rumah terus dia ke pager akhirnya. Oke, saya masih punya dari album Pesta Rap yang berikut ini. Ini taulah soundtracknya Kerasakti. Ini punya Sindikat 31.

0: is in the house.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat malam pendengar, kita dicek fakta pukul 22. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program MBG Makan Bergizi Gratis tahun 2026. Lowongan pekerjaan ini terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur, hingga tukang masak dan cuci piring. Dan faktanya tautan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dan dilansir dari akun Facebook tersebut bukanlah akun resmi milik dari BGN, Badan Gizi Nasional, dan tautan tersebut juga tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk bisa memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Dan dari Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayat, menyampaikan BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Dan untuk seluruh masyarakat, tetap waspada, berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi, termasuk BGN. Dan informasi tentunya yang resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan juga media sosial resmi. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
2: Pastikan kebenaran berita dan

0: Informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Malam pendengar, terima kasih masih di Ruang Rindu kita di paruh kedua untuk malam ini. Dan sudah dibuka oleh duo Humania, Terserah. Lanjut kita di malam minggu ini ditemani oleh Sania Santa.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

serialmu perdana dari Reza Artamevia, keajaiban yang juga menemani kita di Ruang Rindu malam ini. Dan berikutnya saya punya kehadiran dari Yana Julio.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini, akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Masih terus lanjut kita di ruang rindu malam ini dari The Groove dahulu. Yang berikutnya saya punya hits dari tahun rilisnya 95, tapi untuk albumnya UT tahun 1996. Bawa Daku Pergi.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Ruang Rindu malam ini. Besok kami hadir lagi mulai pukul 21 untuk Anda nostalgia dan kita flashback dulu ke lagu-lagu hits lawas. Dan sebagai penutup pada dari tahun 1999 dari Rida Sita Dewi Kusadari. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
3: Nah, jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer.

Dengar kembali dalam Renungan Malam. Kali ini saya coba kutip tulisan dari Fat Padepi dengan judul Namanya Juga Proses. Kalau hari ini pekerjaanmu masih belum seperti yang kamu harapkan, tenang saja, ini bukan pekerjaan terakhirmu. Kalau kamu terus berusaha dan mengembangkan diri, kamu akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Kamu akan lebih hebat dan dihargai orang lain, tak akan menyepelekanmu lagi. Kalau hari ini rumahmu kecil, hanya bisa membeli atau menyewa rumah kecil. Tenang saja, itu bukan rumah terakhir yang akan kamu tinggali sampai tua nanti. Tak usah bertanya nanti kalau anak-anak sudah besar tidurnya di mana. Mana cukup satu atau dua kamar sementara anak-anak banyak. Nanti ada saatnya bakal pindah. Beli rumah lagi yang lebih besar. Yang penting percaya bahwa segalanya akan makin baik di kemudian hari. Kalau hari ini hanya bisa beli atau punya mobil mungil, atau sekalipun cuma naik motor atau masih naik kendaraan umum, bahkan berjalan kaki, tenang saja, nanti ada waktunya memiliki dan memilih kendaraan sendiri. Apapun yang Anda mau, termasuk mobil impian masa kecil. Duduk di belakang dalam mobil yang mewah dan nyaman, sementara sopir pribadi siap mengantar kemanapun pergi. Kalau hari ini uangmu sedikit di bank, dompetmu tipis, deg-degan menunggu awal bulan, takut uang segera habis lagi karena harus bayar cicilan, tenang saja, nanti ada saatnya kamu bingung harus menyedekahkan kemana uangmu yang berlimpah. Siapa lagi yang harus diberi? Sedekah model apa lagi yang harus dilakukan? Asal kamu percaya bahwa itu mungkin dan tak mustahil. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang maha menguasai segala kemungkinan. Tak ada yang mustahil bagi doa dan harap semuluk apapun bagi Allah yang maha mengabulkan. Tak ada yang terlalu mahal untuk Dia yang maha kaya selama kamu berprasangka baik kepadanya. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar pada semua ujian karakter yang sedang berlangsung. Pekerjaanmu hari ini bukan pekerjaan terakhir. Rumahmu sekarang bukan yang satu-satunya dan selamanya. Apapun kondisimu saat ini yang belum seperti yang kamu harapkan atau doa-doakan, pada saatnya akan berubah jadi lebih baik lagi. Hidup pada saatnya akan membuatmu bersyukur jika kamu telah cukup bersabar. Namanya juga proses. Salam baik, Fat Padepi.

Pendengar, sampailah kita di akhir kebersamaan untuk hari ini. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Inilah program 1 RRI Bengkulu. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Senang sekali pagi ini Novel temani Anda pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga setelah ini akan Novel putarkan lagu-lagu religi beserta religi pagi untuk Anda sebelum nanti kita beralih ke warta berita daerah di pukul 6 pagi nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita cerita tentang bagaimana alam ini adalah objek pengetahuan yang sangat luas. Mulai dari gejala alam, peristiwa alam, fenomena alam, hingga adanya bencana. Semuanya adalah sumber pengetahuan yang tidak habis kita pelajari. Dan sebagai umat Islam, kita telah diperintahkan untuk berpikir. Kita diperintahkan untuk menganalisa semua hal-hal itu. Bahkan dalam Al-Quran itu diperintahkan begitu ya. Nah tentu agar kita menyikapi semua kejadian, semua peristiwa alam ya, dengan lebih arif, dengan lebih bijaksana, dan yang lebih penting agar dapat menguatkan keimanan kita. Nah, para pendengar, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengatakan bagaimana bahwa maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan dalam surah Al-Ghasyiyah ya. Dan di dalam ayat yang lain juga dalam surah Al-Baqarah 164 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Allah ciptakan bumi, ya Allah hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dan Allah sebarkan di muka bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi gitu. Nah, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan Allah dan kebesaran bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd tentang di bumi ini terdapat bagian-bagian yang bersampingan. Ada kebun anggur, tanam-tanaman, pohon kurma yang bercabang, ada yang tidak bercabang gitu. Disiremi dengan air yang sama tapi buahnya rasanya beda-beda gitu. Nah, sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Nah, beberapa ayat yang Bunga sampaikan tadi, para pendengar, ini jelas bagaimana mengajak kita untuk berpikir ya, bertafakur ya, memahami gitu ya penciptaan Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita. Kenapa? Karena memang banyak kejadian yang kita enggak paham gitu. Ya, seperti halnya peristiwa tragedi ya yang kita dapatkan sekarang gitu kan, kayak wabah corona gitu ya. Kemudian ada bencana banjir, ada bencana angin puting beliung gitu ya. Ada gempa ya, dan beberapa hal itu semua adalah bagian yang harus kita pahami dan mengantarkan kita untuk memahami kejadian itu. Yang pertama jelas bahwa Allah ingin membuat kita membuat bangunan baru yang lebih kokoh gitu. Jadi dalam surat Al-Ankabut kan disebutkan tentang Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi. Nah, Ibnu Katsir ya mengatakan harus ada suatu sebab yang mengakibatkan sebuah bencana yang bisa menampakkan wajah orang-orang yang dekat dengan Allah dan memperlihatkan pula keburukan musuhnya sehingga terlihat jelas mana orang beriman yang bersabar dan mana orang munafik yang suka berlaku buruk. Dan para pendengar, Said Qutb juga mengatakan begitu, bagaimana ayat ini disebut menjadi dalil qat'i ya, dalil yang pasti dari nas Al-Qur'an bahwa tidaklah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak dari sifat uluhiyah gitu. Tidak pula dari sunnah menempatkan barisan orang-orang Islam menyatu dan berbaur tanpa perbedaan. Lalu orang-orang munafik datang dan bersembunyi di dalam barisan itu gitu. Dan barisan orang beriman gitu. Kemudian memperlihatkan keislaman padahal hati mereka kosong dari iman. Nah, sungguh Allah akan mengeluarkan umat Islam untuk menjalankan peran besar secara alami untuk memikul manhaj.
mulai agar tumbuh di bumi ini sebuah realitas yang bercahaya, ya, dan sebuah aturan yang baru. Nah, peran besar inilah para pendengar harus berdiri sendiri, bersih, berbeda dari dan sangat kuat gitu. Dan bangunannya tidak boleh ada campur tangan gitu. Dan dalam ungkapan yang khusus secara alamiah, umat ini harus memiliki kebesaran sebesar peran yang Allah takdirkan untuk mereka di bumi ini. Masya Allah. Tapi untuk sampai ke sana, barisan ini butuh seleksi, butuh pembersih untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada, butuh tekanan yang lebih kuat. Ya, karena itu kita tahu bahwa sifat Allah yang sesungguhnya adalah memisahkan antara yang kotor dari yang baik, bukan membiarkan orang-orang beriman berada dalam kubangan kotoran seperti sebelumnya. Nah, dua tokoh penafsir yang Bunga sebutkan tadi di awal, bagaimana Imam Ibnu Katsir kemudian Said Qutb, ya, memberikan pemahaman baru kepada tentang apa yang terjadi di alam ini yang menimpa orang-orang beriman dari peperangan, penindasan yang melanda wilayah-wilayah mereka. Dan begitu pula dengan bencana dan musibah yang menerjang negara mereka. Itu adalah sebuah kekuatan akidah. Ya, kekuatan akidah, keyakinan, ada ruhiyah, ya, spiritual, moral, akhlak gitu. Untuk menghasilkan manusia yang memiliki apa yang punya rasa takut kepada Allah dan mau berjuang. Iya. Nah, semua kejadian ini para pendengar, dari semua peristiwa yang kita lihat, boleh jadi merupakan sebuah ujian, proses pemurnian diri kita. Allah melakukan seleksi sendiri sesuai dengan izin dan perintah Allah, agar pohon itu menghasilkan buah setiap waktu. Dan Allah membersihkan orang-orang beriman dan membuatnya terlihat berbeda dalam barisan yang tidak dihuni orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati. Dan harus kita pahami juga para pendengar, ya, bahwa seleksi alam itu terkadang harus mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Dan ini tidak berarti bahwa Allah tidak menyayangi mereka. Makanya disebutkan, peliharalah diri kamu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim, ya, tapi juga orang-orang yang tidak zalim sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Bahkan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang soleh di tengah-tengah kami, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, kalau maksiat telah merajalela. Ruah Bukhari. Nah, inilah para pendengar, ya. Mungkin Allah ingin membuat bangunan akidah kita lebih kokoh dengan ujian-ujian yang kita dapatkan sekarang. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan dengan mengoreksi perilaku kita yang salah. Mungkin ujian itu juga bagian dari kita mengoreksi perilaku kita yang salah. Bunga dan para pendengar, kita semua bermuhasabah. Bumi ini dan segala isinya diciptakan Allah di atas prinsip adil dan keseimbangan. Maka kita sebagai bagian dari isi bumi ini harus selalu menjaga dan memelihara prinsip keadilan dan keseimbangan itu. Dan perbuatan kita yang melampaui batas, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, membuat kerusakan, mengeksploitasi alam, adalah tindakan yang merusak keseimbangan. Dan itulah barangkali yang menyebabkan kita muncul nih berbagai gejala alam yang gak bersahabat dengan kita. Logikanya sederhana aja. Alam di sekitar kita itu kan sendiri, ya, adalah nama-nama makhluk ciptaan Allah gitu, ya. Tapi mungkin dalam pandangan kita gunung, tanah, batu, dan sebagainya hanya benda mati. Padahal sesungguhnya alam ini hidup seperti kita. Dan karena itulah alam juga merasa tidak nyaman ketika ada sesuatu yang tidak disukai. Nah, inilah pendekatan apa ya akidah, ya, yang harus kita pahami. Dan disinilah perlu secara serius kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang ada di alam. Umar bin Khattab itu kan pernah menegur pada saat ada gempa, para pendengar. Pada saat ada gempa, ketika itu juga bumi terdiam, ya. Kemudian ia memberi bukti bahwa bumi ini mengerti isyarat manusia. Bagaimana, ya? Umar bin Khattab bilang, nanti akan ada maksiat nih, gempa nih gitu, ya, sehingga bumi itu gak suka gitu. Nah, Fudail bin Iyad pernah berkata begini, kalau aku habis melakukan maksiat maka aku dapat melihat dampaknya pada pembantuku, pada kuda tungganganku. Dan ini juga memberi bukti bahwa perilaku berpengaruh pada orang lain gitu, makhluk-makhluk sekitar gitu. Begitu jujurnya Ibnu Qayyim, ya, ketika melihat realitas umat di zamannya, dan entah apa yang ada akan dia katakan, ya, jika melihat realitas keadaan kita sekarang gitu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, manakala manusia sudah berpaling dari menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai hukum dalam berperkara dan meyakini bahwa kedua hal itu tidak cukup,
maka akan ditempatkan pada mereka kerusakan dalam fitrah mereka, kegelapan dalam hati mereka, kekeruhan dalam pemahaman mereka, dan kekacauan dalam pikiran mereka. Nah, kondisi ini memasyarakat dan menguasai mereka. Hingga kata Ibnu Qayyim, mereka dikuasai oleh anak-anak kecil dan orang tua. Mereka menjadi tidak berdaya. Mereka tidak lagi memandang keadaan itu sebagai kemungkaran. Maka datanglah kekuatan lain di luar mereka menegakkan bid'ah dan hawa nafsu menggantikan sunnah, dan kebenaran, kesesatan menggantikan petunjuk, kemungkaran menggantikan perbuatan ma'ruf, kebodohan menggantikan pengetahuan, riya menggantikan keikhlasan, kebohongan menggantikan kejujuran, kepalsuan menggantikan nasihat, dan kezaliman menggantikan keadilan. Dan semua ini menjadi dominan. Ketika itu bergetarlah bumi, kata Ibnu Qayyim. Langit jadi gelap dan terjadilah kerusakan di laut dan di darat. Karena sebab dusta, sebab kebohongan mereka. Lalu keberkahan akan lenyap dan kebaikan menjadi langka. Nah, inilah logika keseimbangan para pendengar. Ya, logika sebab akibat yang kebanyakan kita terkadang tidak menyadari. Nah, sebuah pandangan yang sangat keliru jika kita terus-menerus beranggapan bahwa peristiwa-peristiwa alam itu terjadi tanpa pengaruh sedikit pun dari perilaku kita. Dan di sini Ibnu Qayyim mengingatkan kita, ya, bagaimana ketika dengan tegas ya beliau, ketika kita akan kian tenggelam dalam lumpur kekhilafan dan tidak berusaha mengakhirinya, keseimbangan itu akan terjadi. Jika kita berbuat baik dan tidak bertindak melampaui batas terhadap diri sendiri dan terhadap alam lain, ya, ya Masya Allah ya. Kemudian kita bertakwa kepada Allah. Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana memahami alam, logika-logikanya gitu. Butuh kesungguhan, kerja keras untuk menguasai ilmu ya. Kemudian kita layak menghargai para pakar ilmu gitu ya. Kemudian tetapi memahami logika alam tentu tidak cukup cuman itu. Tapi kita menyelami, memahami dalam segala keterbatasan kita. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat sulit seperti ini atau pada saat banyak bencana menimpa memiliki keistimewaan. Rasulullah SAW kan pernah bilang, beribadahlah pada situasi sulit seperti melakukan hijrah kepadaku. Arwah Muslim. Dan Ibnu Rajab menjelaskan begini, hadis ini penyebabnya adalah karena manusia di masa-masa sulit cenderung memperturutkan hawa nafsu, sehingga tidak kembali kepada ad-din, agama. Sehingga kondisi mereka yang serupa dengan kondisi jahiliyah. Jika seseorang menyendiri di antara mereka, orang yang berpegang teguh kepada Rabb-nya, beribadah kepadanya, mengikuti ridho-nya, dan menjauhi murkanya, maka kedudukannya seperti orang yang hijrah dari tengah-tengah masyarakat jahiliyah menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan ibadah dapat mengukuhkan dan menunjuki kita kepada kebenaran para pendengar, dan menjaga diri kita dari terpaan fitnah. Dan sebaliknya kelalaian kita membuat kita akan tergelincir. Semoga kita semua selalu berusaha bermuhasabah, memperbanyak komitmen kita untuk bertakwa kepada Allah, karena Allah akan memberikan pengajaran kepada kita. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 7 Juni 2026. Sari berita, banyaknya keluhan dari calon siswa dan wali murid, Dikbud Provinsi Bengkulu perpanjang SPMB SMA SMK hingga 6 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan pembangunan fisik revitalisasi Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur mulai dilaksanakan pada tahun 2027 sebagai pelabuhan pendukung setelah Pelabuhan Pulau Bai. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, banyaknya keluhan dari calon siswa dan wali murid, Dikbud Provinsi Bengkulu perpanjang SPMB SMA SMK hingga 6 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Ratusan calon murid bersama orang tua memadati aula

0: Menurutnya banyak dokumen persyaratan yang diunggah peserta tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zulhendi menambahkan, panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga tidak valid termasuk sertifikat prestasi yang tidak tercantum dalam sistem informasi manajemen talenta atau SIMT. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi harus dilakukan lebih teliti agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.
1: Nah, mungkin yang mereka ini ada terhambat login ini salah satunya adalah ini ya, mungkin salah satu itu mungkin ada yang tidak sesuai yang mereka buat. Contoh seperti sertifikat. Sertifikat not academic. Not academic ini itu yang sudah terakurasi oleh pusat prestasi nasional. Nah, kalau dia nih membuat sertifikat di luar itu memang agak terhambat, makanya ditolak. Adik tolak terus kan. Nah, jadi kita tahun ini ya termasuk afirmasi ya. Nah, termasuk afirmasi juga seperti itu.
0: Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menyiagakan petugas khusus di lokasi layanan. Penanganan dilakukan menggunakan sistem antrian agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tertib dan efektif. Akibatnya masih banyak peserta yang mengalami kendala teknis. Pemerintah memutuskan memperpanjang masa pendaftaran SPMB. Jika sebelumnya pendaftaran dijadwalkan berakhir pada 5 Juni 2026, kini masa pendaftaran diperpanjang hingga 6 Juni 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengimbau seluruh calon murid dan orang tua untuk memastikan kelengkapan serta keabsahan dokumen sebelum melakukan pendaftaran. Dengan adanya perpanjangan waktu pendaftaran dan layanan pendampingan yang disediakan, diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti proses SPMB tahun 2026 dengan lancar, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pendengar, kesehatan jamaah haji yang tiba di Bengkulu akan dipantau selama 14 hari pasca kepulangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu memastikan seluruh jamaah haji yang telah kembali ke tanah air akan menjalani masa pemantauan kesehatan selama 14 hari. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan jamaah tetap terjaga setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi sekaligus sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit yang mungkin muncul pasca kepulangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan bahwa pemantauan kesehatan merupakan bagian dari prosedur standar penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setelah jamaah kembali ke tanah air masing-masing. Sehingga setelah jamaah berada di rumah masing-masing, selama kurang lebih 14 hari ke depan, kesehatan mereka akan terus dipantau. Menurutnya, selama berada di Tanah Suci, jamaah menjalani berbagai aktivitas fisik yang cukup padat, mulai dari pelaksanaan puncak ibadah haji hingga perjalanan panjang menuju Indonesia. Kondisi tersebut membuat jamaah memerlukan waktu untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan dan cuaca di daerah asal.
4: Mereka ini ada ketentuannya terkait dengan kesehatan. Mereka ini pantau selama 2 minggu oleh tenaga kesehatan. Nanti bagi di daerah itu akan dipantau dan akan melapor lagi setelah 2 minggu ke depan itu. Kalau seandainya nanti ada keluhan, segera untuk melapor ke puskesmas terdekat. Karena kembali dari luar negeri ini kan mana tahu ada penyakit-penyakit bawaan dari beberapa negara yang tergabung di jamaah haji tersebut.
3: Ia menjelaskan pemantauan akan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan di daerah, termasuk puskesmas dan rumah sakit yang berada di wilayah tempat tinggal masing-masing. Petugas kesehatan akan melakukan pendataan dan pemantauan terhadap kondisi jamaah, terutama bagi mereka yang masuk kategori lanjut usia atau memiliki riwayat penyakit tertentu. Selain itu, jamaah juga diminta untuk proaktif melaporkan kondisi kesehatannya apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak napas, kelelahan berlebihan, maupun keluhan kesehatan lain. Dengan pelaporan yang tepat, penanganan medis dapat segera diberikan sehingga kondisi jamaah dapat terkontrol dengan baik. Ia berharap seluruh jamaah haji Bengkulu dapat melewati masa pemantauan kesehatan dengan baik dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan pembangunan fisik revitalisasi Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur mulai dilaksanakan pada tahun 2027 sebagai pelabuhan pendukung setelah Pelabuhan Pulau Bai. Berikut laporan selengkapnya bersama

0: Puspa Sekar Arum.
1: Revitalisasi dan pengembangan Pelabuhan Linau di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur mulai menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 telah menyelesaikan studi kelayakan atau feasibility study serta detail engineering design atau DED sebagai langkah awal mendukung pengembangan pelabuhan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Hendri Kurniawan mengatakan pembangunan fisik Pelabuhan Linau ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Target ini merupakan hasil pembahasan antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Kementerian Perhubungan terkait kesiapan proyek pengembangan pelabuhan. Menurut Hendri, keberadaan Pelabuhan Linau nantinya akan memperkuat konektivitas transportasi laut di Bengkulu. Pelabuhan ini juga diproyeksikan menjadi pelabuhan pendukung lain bagi Pelabuhan Pulau Bai dalam menunjang aktivitas pelayaran dan distribusi barang.
2: Kami kemarin sudah diajak oleh Kementerian untuk bersama-sama membahas, sehingga untuk tahun depan itu sudah dimulai pekerjaan fisik untuk revitalisasi Pelabuhan Linau yang ada di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Nah, kita doakan, mohon doa dari masyarakat Provinsi Bengkulu agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan perencanaan kita, sehingga konektivitas dan pelabuhan pendukung Pulau Bai ini akan tercipta.
1: Pelabuhan Linau akan menjadi alternatif apabila terjadi kendala operasional di Pelabuhan Pulau Bai. Dengan adanya pelabuhan pendukung, aktivitas bongkar maupun kedatangan kapal dari luar daerah diharapkan tetap dapat berjalan sesuai tanpa hambatan yang berarti. Selain mendukung kelancaran distribusi logistik, pengembangan Pelabuhan Linau diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Kaur. Keberadaan pelabuhan ini juga diyakini dapat membuka peluang investasi dan meningkatkan aktivitas perdagangan antar daerah. Untuk merealisasikan proyek ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyiapkan anggaran sekitar 231 miliar rupiah. Realisasi anggaran akan dilakukan secara bertahap dengan alokasi sekitar 90 miliar rupiah pada tahap awal untuk memulai pembangunan fisik dan meningkatkan fasilitas pelabuhan. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap revitalisasi dan pengembangan Pelabuhan Linau dapat memperkuat jaringan transportasi laut di daerah. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta logistik dan perekonomian daerah diharapkan dapat membantu secara berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Bengkulu di kawasan Barat Sumatera. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Melalui bimbingan teknis kepenulisan berbasis budaya lokal angkatan pertama yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Kaur beberapa hari lalu, ada sebanyak 50 judul buku berhasil disusun oleh 50 peserta. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur, Saleh John, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta yang telah berhasil menulis karyanya. Dengan hasil ini, ada 50 naskah buku yang mengangkat cerita rakyat, tradisi lisan, kuliner, kerajinan, hingga nilai-nilai adat Kaur. Seluruh naskah yang telah melalui proses kurasi dan penyuntingan akan dicetak menjadi buku. Hasil karya tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur untuk memperkaya koleksi muatan lokal. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Binduhan. Pendengar, Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur ingatkan seluruh kepala KUA teliti pengecekan administrasi pencatatan nikah. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Kementerian Agama Kabupaten Kaur melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mengingatkan seluruh kepala kantor urusan agama se-Kabupaten Kaur untuk lebih teliti dalam administrasi pencatatan pernikahan calon pengantin. Himbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipatif guna menjaga ketertiban dan keabsahan dokumen pernikahan. Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansyah menegaskan bahwa ketelitian dalam memeriksa berkas calon pengantin merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar seluruh dokumen yang diajukan benar-benar valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa kelalaian dalam proses verifikasi dokumen dapat berdampak pada keabsahan pernikahan sendiri. Oleh karena itu, peran kepala KUA sangat vital dalam memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan.
4: Yang pertama, himbauan kami dengan seluruh kepala KUA, yang pertama, tertibkan administrasi. Lihat betul sesuaikan dengan peraturan pemerintah. Jangan sampai nanti karena buru-buru mau nikah, ternyata administrasinya ada yang asli tapi palsu, seperti KTP, KK, dan lain-lainnya. Kan? Tolong nanti seluruh pelakuan harus berhati-hati dalam menerima berkas calon pengantin yang mendaftar di KUA. Gitu.
3: Selain itu, Wislansah juga meminta agar seluruh petugas KUA dan PAI tidak terburu-buru dalam memproses pencatatan nikah. Ketelitian dan kehati-hatian harus menjadi prioritas utama demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Kaur berharap seluruh kepala KUA di Kabupaten Kaur dapat menjalankan himbauan ini dengan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, pelayanan pencatatan pernikahan dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan terpercaya. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, pasca musibah tenggelamnya pelajar MTS di Pantai Air Langkap beberapa waktu lalu, Bupati Kaur meminta seluruh camat di wilayahnya untuk segera mengambil langkah antisipasi. Salah satu upaya yang ditekankan adalah pemasangan rambu-rambu peringatan di setiap aliran sungai dan kawasan pantai yang rawan. Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan larangan keras kepada masyarakat untuk mandi di lokasi yang berpotensi membahayakan. Himbauan ini diharapkan dapat dipatuhi guna mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mendorong generasi muda memajukan kebudayaan lokal dengan terus mempelajarinya. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
5: Generasi muda memegang kunci utama dalam melestarikan dan memajukan kesenian daerah agar tidak tergerus oleh modernisasi. Kreativitas dan semangat inovasi dari kaum muda sangat diharapkan untuk membawa warisan budaya lokal tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Kesenian daerah sejatinya bukan sekedar warisan masa lalu yang kaku, melainkan identitas kultural yang dinamis dan membanggakan. Oleh karena itu, para pemuda didorong untuk terus menggali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap tarian, musik maupun kerajinan tradisional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Lisa Armawan mengatakan, transportasi digital dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan keindahan seni lokal kepada khalayak yang lebih luas. Melalui platform media sosial, anak-anak muda memiliki peluang besar untuk mengemas pertunjukan tradisional menjadi konten yang menarik dan edukatif. Ditambahkan, Lisa Armawan penting bagi para pemuda untuk menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budayanya sendiri sejak dini. Dengan mencintai budaya lokal, mereka akan lebih tergerak untuk menjaga dan mewariskan kepada generasi berikutnya.
6: Kita hidupkan kembali adat-adat kita di Kabupaten Kaur, nanti kita pentas ke sampai nasional. Termasuk adik-adik, kembangkanlah skill kamu, jangan anjak kamu, kemampuan kamu. Nanti biarlah pengamat-pengamat yang menilai.
5: Kolaborasi antara para maestro seni dan penggiat muda akan menciptakan perpaduan harmonis antara nilai klasik dan sentuhan modern. Sinergi ini diyakini mampu melahirkan karya-karya inovatif yang memikat perhatian tanpa menghilangkan ciri khas aslinya. Harapannya kesenian daerah tidak hanya lestari di negeri sendiri, tetapi juga mampu bersaing di panggung internasional. Kiprah aktif generasi muda akan memastikan bahwa akar budaya bangsa tetap kokoh tumbuh di tengah dinamika peradaban global. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dengar, beralih ke berita terakhir, antrian panjang kendaraan mengular di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu pada Sabtu kemarin, 6 Juni 2026. Kendaraan yang didominasi angkutan barang dan penumpang tersebut tampak berbaris hingga sepanjang 200 hingga 300 meter dari pintu masuk SPBU demi mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Salah seorang pengendara yang ikut terjebak dalam antrian, Ucik, mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga sore hari, pasokan solar yang dinanti belum juga tiba di SPBU tersebut. Meski harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian, Ucik memilih untuk tetap bertahan di lokasi karena situasi di tempat lain dinilai jauh lebih parah. Menurutnya, antrian di SPBU lain justru jauh lebih panjang dan menguras waktu dibandingkan di SPBU Kebun Tebeng. Kondisi ini tentu dikeluhkan oleh para pengemudi yang bergantung pada sediaan warga, dan para pengendara sangat berharap agar kendala pasokan ini tidak berlangsung lama dan dapat segera normal kembali.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali kami update informasi dari rri.co.id. Nah, kalau kita perhatikan sekarang pendengar, sampai sekarang fotokopi KTP ini tuh masih sering banget diminta untuk berbagai urusan administrasi. Padahal di era digital seperti sekarang, kebiasaan itu tuh mulai dipertanyakan juga. Soalnya KTP elektronik itu atau IKTP sebenarnya sudah dilengkapi chip yang menyimpan data kependudukan secara digital. Artinya proses verifikasi identitas seharusnya sudah bisa dilakukan secara elektronik tanpa harus selalu menyerahkan salinan fisik. Nah, masalahnya pendengar, data di dalam KTP itu bukan data biasa. Jadi ada NIK, alamat, tanggal lahir, sampai data biometrik yang sifatnya sensitif. Nah, kalau fotokopi KTP ini berpindah tangan tanpa kontrol, disitulah resiko penyalahgunaan data bisa muncul. Makanya sekarang mulai banyak imbauan supaya penggunaan fotokopi KTP itu dilakukan lebih bijak. Dan bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi emang harus benar-benar tahu untuk apa dan juga diberikan ke pihak yang jelas serta berwenang. Sebenarnya pendengar, untuk beberapa layanan seperti check-in hotel atau verifikasi administrasi identitas bisa cukup ditunjukkan atau diverifikasi tanpa harus meninggalkan salinan dokumen. Dan hal ini juga sejalan pendengar dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yang mana menegaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi itu bisa dikenai sanksi pidana. Bahkan sanksinya cukup serius pendengar, bisa sampai 5 tahun penjara dan denda miliaran rupiah kalau emang datanya digunakan secara melawan hukum. Jadi intinya pendengar, di tengah kemudahan teknologi sekarang, kita tuh juga perlu lebih sadar soal keamanan data pribadi. Jadi jangan sampai hal yang terlihat sepele seperti fotokopi KTP justru membuka celah resiko di kemudian hari. Karena menjaga data pribadi itu sebenarnya juga bagian dari melindungi diri kita sendiri. Dan setelah ini pendengar, akan Nafla putarkan lagu dari Stephanie Putri, No Explanation.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
4: Loh, terpapar apa, Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
4: Oh, gitu ya, Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
4: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG, dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahiang, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, hingga mencapai 3,5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat, yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara hingga Lebong. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

Pendengar, kabar membanggakan datang dari dunia kampus. Mahasiswa Universitas Bengkulu berhasil menorehkan prestasi di ajang internasional, tepatnya dalam International Youth Summit 2026 yang digelar di Kuala Lumpur. Nah, dalam ajang yang mempertemukan ratusan delegasi muda dari berbagai negara, tim yang terdiri dari Muhammad Abdul Dafa, Diodo Arahman dan Anastasia berhasil membawa pulang 2 bronze medal sekaligus 2 penghargaan favorit poster. Dan yang menarik pendengar, karya yang mereka angkat bukan sekedar teori tapi menyentuh isu-isu yang dekat dengan kehidupan saat ini. Di kategori sosial dan ekonomi, mereka membahas bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendekatan digital yang lebih transparan dan partisipatif. Sementara di kategori pariwisata dan budaya, mereka menawarkan konsep pengelolaan sampah plastik berbasis peran aktif pemuda. Jadi dengan pendekatan ekonomi sirkular untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Dan 2 ide ini pendengar dinilai cukup kuat oleh Dewan Juri Internasional, hingga akhirnya masing-masing berhasil meraih medali perunggu. Bahkan poster ilmiah mereka juga mendapat apresiasi langsung dari peserta dan juga publik. Gak hanya berkompetisi pendengar, para peserta juga mengikuti seminar internasional dan kegiatan lapangan yang membuka wawasan sekaligus memperluas jaringan global. Wakil Rektor 3 Agustin Zarkani juga memberikan apresiasi atas capaian ini. Dan menurutnya prestasi seperti ini bukan hanya soal penghargaan, tapi juga pengalaman berharga yang bisa menjadi bekal untuk kedepannya. Kalau dilihat pendengar, capaian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia punya potensi besar untuk bersaing di level internasional, apalagi ketika ide yang dibawa relevan dengan isu global dan dikemas dengan pendekatan yang inovatif. Dan yang paling penting pendengar, semangat seperti ini tuh juga jadi pemicu bagi mahasiswa lain untuk terus berkarya dan berani tampil di panggung dunia.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti